Sitria Tempura. Dan gak tau kenapa Tempura 2 ini lagu yang terakhir ini Fauzan kasih untuk kalian. Ini lagi ku suka banget dengar untuk akhir-akhir ini, yang dimana Olivia Dean yang berjudul A Couple Minutes.

Enak banget gak sih pagi-pagi denger sumpah lagunya tahun berdua? Apalagi kok di mobil ya kan, hujan-hujan di luar. Dapat suasananya coy. Gokil gak tuh? Gokil lah. Selamat tahun berdua, kamu boleh voting di WhatsApp kita di 08 11 4 10 968. Dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya, dari underscore Pro2 Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store tentunya. Tempat ya, maksudnya tungguin sampai jam 9 nantinya voting dari kalian semuanya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, Temur Rumah Sebera Fauzan tentunya di sepada untuk hari ini. Dan yes, kita juga masih di lagu pilihan kamu. Fauzan ingatkan sekali lagi kalau kalian mau request lagu. Kok request lagu? Mau voting. Enggak voting. Kita enggak request lagu untuk hari ini. Voting. Kok salah ngucap. Jadi kalau kalian semua masih mau voting lagu ya kan, masih ada waktu banget Temur Rumah sampai jam 9 nantinya. Kalian bisa voting, ada 4 lagu. Nanti Fauzan akan spill lagi kalau kalian lupa ya kan, setelah lagu, beberapa lagu lah baru nanti Fauzan spill lagi lagu pilihan kamu untuk hari ini. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 9.8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini apa sih, Bang?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: 90,4 FM Bro Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih para Fauzan. Dan masih para Fauzan tentunya, teman Bro 2 untuk hari ini. Hah? Eh, call dulu, call Bulan, call. Jadi teman Bro 2 Fauzan tidak sendiri untuk hari ini. Udah ada Bulan juga ya kan teman. Eh, jam betriak. Kok tidak ada sendiri di sini? Ada masuk.
1: Oke. Okay.
0: Masuk. Dan yes, kita ya, sekarang masuk ke lagu pilihan kamu, Bulan.
1: Apa tuh?
0: Ada kan suaranya?
1: Ada.
0: Ada. Dan ada 4 lagu pilihan kamu tentunya. Apa? Saya lupa nih, cobanya tadi dia maksudnya lupa kirimin antum.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yes.
1: Kirim di grup aja gitu loh.
0: Sabar ya. Dan ada 4 lagu seperti biasa ya kan?
1: Betul.
0: Kamu pernah enggak sih ikut enggak tuh? Atau apa? Di lagu pilihan kamu masuk atau enggak pernah?
1: Enggak pernah.
0: Kenapa enggak pernah?
1: Karena aku enggak diajak. Kalau kalau misalnya ada.
0: Di jangan HP ya. Kamu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada 4 lagu nanti nih. Betul. Untuk hari ini. Yes. Dan mungkin lagu pertama langsung Fauzan.
1: Fauzan.
0: Langsung ini saran apa, coy? Langsung saja Fauzan putarin lagu pertama kita, lagu dari Dominic Fike dengan berjudul White Case.

0: Yes, lagu pertama kita itu tuh berdua ya. Tapi ini enggak tahu Kak, ini salah satu lagu yang favoritku untuk akhir ini.
1: Favorit buat apa tuh?
0: Enggak ada jentur apa. Pancing terus. Dan lagu kedua kita nih, langsung saja. Siapa?
1: Bernadia dong.
0: Dengan judul
1: Kita Buat Menyenangkan.
0: Pacarnya Rai sih ini. Yes. Oke, itu dia. Dan lagu ketiga kita nih, yang kemarin ada orang sudah bernonton tapi sendiri. Jangan tahu ribut, sabar. Jangan tahu ribut. Ya. Langsung saja lagu dari Pamungkas yang berjudul Berupa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Sudah. Jangan terlalu lama. Takutnya nanti orang tidak voting. Makanya kita kayak setengah-setengah supaya orang voting. Oh, gitu caranya. Dan ini lagu terakhir. Sumpah, ini akhir-akhir ini sering banget kuputar. Dan Moka tidur dan Moka juga berangkat kerja pasti ini kuputar. Gak tau kenapa. Tapi enak banget ini lagunya, sumpah.
1: Dengarin dong.
0: Nah, langsung saja lagunya siapa?
1: Olivia Dear.
0: Dengan judul
1: A Couple Minutes.
0: Yes. Enak enggak?
1: Buat tidur, kayak buat apapun, kayak buat menidur.
0: Fun fact, nah ini penyanyi pendatang baru, tapi dia udah dapat Grammy kemarin.
1: Iya, betul.
0: Yes. Jadi kayak, sumpah. Ini favoritku selain Billie Eilish untuk sekarang. Okay. Ya kan? Dan nomor 2 kamu boleh voting di WhatsApp Pro 2 di 08114109968 atau di mana? Instagram Pro 2
1: RRI _ Pro 2 Makassar.
0: Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya
1: RRI Digital.
0: Kamu bisa download di
1: App Store atau
0: di Play Store. Udah ada. Oke. Okay.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: teman berdua masih bareng Fauzan.
1: Betul.
0: Betul apa?
1: Iya.
0: Siapa sih antum?
1: Oke.
0: Okay. Jangan. Dan teman berdua masih bareng Fauzan dan tentunya masih ada. Siapa nama siaran? Sumpah namanya tuh dia Bulan, woi. Tidak ada Nadia-Nadianya.
1: Ada loh ya. Ih, kok kamu gitu
0: sih? Nama panjangmu siapa?
1: Bulan Rahmadani.
0: Oh, saya kira Bulan Sutena. Bukan.
1: Beda
0: ya?
1: Beda dong, itu yang
0: tersepona. Aku tersepona. Itu ngapain, Bu? Ngapain itu? Malu gak sih lu? Saya sih malu ya.
1: Oke,
0: baiklah. Saya malu dengan laguku tadi. Sumpah, saya tuh kalau siaran sama dia tuh kadang udahlah. Teman-teman kita masih di lagu band kamu juga. Ya kan udah ada beberapa lagu band kamu.
1: Betul.
0: Dan ternyata udah ada nih yang voting nih. Siapa nih? Nadia ya?
1: Dani ya. Nadia siapa sih Nadia? Kamu pilih Nadia sih?
0: Kan ini mau diputar Bernadia. Jadi saya di kepala aku berar Nadia. Ya Allah.
1: Bernadia.
0: Tapi yang dipanggil kamu siapa?
1: Dania.
0: Dan Dania ya. Dania.
1: Bernadia, Dania kan hampir 11-11 gitu kan.
0: Oke, baiklah. Jadi teman-teman langsung saja kita pilih lagunya yang pertama, lagu dari Bernadia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tentunya dan bulan juga. Kenapa sih setengah-setengah bul? Anak bul kali ya.
1: Bulan.
0: Andini.
1: Andini kok Andini sih?
0: Ardini. Dania.
1: Ya. Betul. Selamat mendapatkan.
0: Dania. Okay. Harus Dania. Dania Ria.
1: Ada di suara kok?
0: Ada. Jadi teman produk kita udah di terakhir nih di lagu band kamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan udah ada juga beberapa pendengar yang katanya gamon nih kemarin karena sudah nonton konser juga kan. Di mana kemarin? Pipo ya?
1: Iya betul.
0: Pipo, oke. Okay. So mungkin langsung aja lah ya.
1: Iya.
0: Kita putarkan lagu dari
1: Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 90,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: sahabat. Ya. Dan teman Pro 2 sekarang Fauzan, dan tentunya Fauzan tidak sendiri. Fauzan tadi udah spill, ada
1: Dania.
0: Sempat aku lupa itu namanya.
1: Halo Dania. Teman Pro 2.
0: Halo, dan Dania. Kita akan ngebahas nih untuk hari ini di Asacita tentunya ya kan, yang di mana tentang apa sih kalau di hari Selasa biasanya?
1: Modernisasi beragama.
0: Ah, wah memang cocok emang saya ini. Iya. Di sini harusnya emang saya masuk di sini sih harusnya, iya, bukan iya. Rabu. Iya. Ya kan? Harusnya emang saya masuk di sini karena sama dengan ininya temanya, bukan soal siapa yang paling taat,
1: tapi siapa yang paling memberi manfaat.
0: Ah, itu kayak contohnya, yes, calon-calon suami kayak saya gitu kan, memberikan manfaat-manfaat untuk semua orang.
1: Jomblo ya guys, jomblo.
0: Oke, langsung saja tahun baru. Kita yang dimana selalu orang biasa memperdebatkan soal siapa yang paling rajin ibadah, siapa yang paling hafal, betul, kitab suci, atau siapa yang paling keras menjaga syariat nih.
1: Betul.
0: Ya kan? Yang mana memang agak tidak selalu orang salah berlomba-lomba dalam kebaikan beragama. Tapi juga kalau kita lihat ada satu pertanyaan yang sederhana yang sering terlupakan, yang dimana agama yang kita jalani ini sudah seberapa banyak manfaatnya kita rasakan,
1: yang kita rasakan di orang-orang sekitar.
0: Betul. Tapi kalau bulan biasanya gimana yang kamu rasakan? Karena ada tuh biasa teman tato yang kayak
1: apa kak?
0: Najak ki untuk beribadah, kadang juga yang kayak betul, ikut ki, pokoknya ada sih kayak biasa ngikut, iya, ki sama teman tak, iya, kadang juga kadang mengikut ki untuk tidak, iya, melakukan ibadah gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi biasa bulan gimana? Kalau bulan tetap gym melakukan atau tetap
1: kalau yang baik pasti iya. Tapi kalau yang negatif enggak dong. Misalnya kayak sama kapan ya, sama anak-anak magang yang kemarin, yang anak Unhas. Ayo sholat pergi sholat.
0: Tor juga ikut tor.
1: Enggak dong.
0: Oh, sama sama tahu kan tor ikut juga. Saya mau coba. Sama tahu kan disclaimer tor kebetulan ini.
1: Iya, Nasrani.
0: Yes, jadi betul, kebetulan. Tapi biasa sih juga maksudnya tor itu kayak menunggu temannya. Iya, kadang betul, itu di depan. Tolerance. Kayaknya awal-awal deh dia tuh dulu tunggu temannya
1: bahkan,
0: depan masjid.
1: Bahkan waktu pas kita bukan perpisahan sih, waktu pas kita buka bersama kemarin.
0: Oh iya.
1: Ikut puasa kan.
0: Iya, dia ikut puasa. Dan toleransinya luar biasa juga.
1: Besar banget begitu.
0: Tapi tuh ada lucu tuh hari di titik di mana momi orang buka tuh kayak kak bisa mi kuwi. Kayak jangan dulu deh, tanggung banget mi jam 5 mi. Ada tahap itu mi kemarin, ya kan. Jadi kita akan ngebahas lah itu tentang bukan soal siapa yang paling taat,
1: tapi siapa yang paling memberi manfaat.
0: Yes. Jadi teman-teman dah, jangan kemana-mana dulu. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kayak ustazah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
0: Yes. Berarti kita ini kan ada berempat siaran untuk hari ini.
1: Berempat.
0: Dia juga ikut, Iya, karena kita butuh ketaatan. Okay. Kita butuh kemanfaatan Kak untuk hari ini. Sama
1: tapi
0: dengan tema.
1: Kamu sudah memberi manfaat tidak hari ini?
0: Saya sudah memberi manfaat. Tadi apa? Saya sudah kasihkan tips supaya orang tidak dehidrasi. Itu manfaat untuk orang tuh Kak, okay. Supaya lebih rajin-rajin lagi minum air putih.
1: Betul, karena supaya memang ini cuaca naik turun.
0: Naik turun. Kayak moodnya perempuan kayak biasa itu kayak naik turun.
1: Sih?
0: Iya, mudian.
1: Oh, mudian. Iya. Oh, berarti kamu mengerti.
2: Iya, mengerti sekali Kak. Memang dia.
0: Ujungnya kembali perempuan. Ke saya, kembali ke fitrah. Oke, Kak. Apa tuh Kak? Cocok sama dengan hal yang kita bawa untuk hari ini Kak, temanya bukan soal siapa yang paling taat, tapi siapa yang paling memberi manfaat.
2: Betul.
0: Nah, yang paling Kak Reni ingat memberikan manfaat kepada siapa nih Kak? Atau apa yang
1: sebenarnya
0: pernah
1: kalian lakukan? Bukan masalah siapa paling taat,
0: betul.
1: Siapa juga yang memberi manfaat. Oh. Bagaimana kita hidup ini bisa bermanfaat untuk semua orang, tapi betul. Tidak untuk dimanfaatkan.
2: Kata-kata hari ini.
0: Ya, itu dia.
3: Ini 2026.
0: Belum.
2: Keren banget.
3: Kasih dekat-dekat
0: kayak gini. Iya, saya karena saya merinding sekali nih. Oke. Terlalu ini ya. Kalau bulan sendiri bulan.
3: Kenapa bulan klirik, Bu?
0: Bulan.
2: Kenapa saya?
3: Enggak lanjut.
0: Bulan apa? Kan tadi Kak Reni. Kalau bulan apa deh? Nanti kita ke Kasarul lagi.
2: Kasarul aja dulu.
0: Kasarul aja dulu.
2: Iya,
0: ya.
2: Kan saya sudah.
0: Rul, apa Rul?
3: Apa?
0: Apa? Kasih tahu timamu dulu. Saya enggak tahu mau bilang apa.
1: Bukan soal siapa yang paling taat, tapi siapa yang
2: paling memberi manfaat.
0: Paling manfaat, bukan
2: menurut
0: memanfaatkan
2: kamu,
0: ya, bukan
2: iya,
0: memanfaatkan.
2: Iya, menurut Kasarul.
3: Apa?
1: Apa?
3: Apa
0: iya. Iya, apa
1: tadi kamu? Saya sudah bilang iya. Seperti itu gitu. Paling tidak kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang, tapi betul. Tidak untuk dimanfaatkan.
0: Betul sih Kak, karena kadang orang kayak kita dilihat terlalu baik jadinya kita dimanfaatkan sama orang lain. Kayak mungkin ya untuk kesenangannya sendiri, untuk dirinya sendiri dia tidak memikirkan hati orang lain.
1: Sebenarnya kalau kita sudah manfaat itu sudah bisa dirasakan oleh orang, berkahnya itu sudah menurutku itu sebagai salah satu bagaimana kita taat kepada sang pencipta kita.
0: Oh iya betul.
1: Karena kalau kita saling tolong menolong,
2: betul.
1: Saling kasih mengasihi, ketika kita ada orang susah kita bantu dan dia merasakan manfaatnya. Nah itulah salah satu kita bagaimana kita taat kepada pencipta bahwa ya kita dalam hidup itu paling tidak harus seperti itu.
0: Gitu. Wah, dalam ini kayaknya nih hari ini.
1: Dalam ya?
0: Memang enggak cocok kah? Kayaknya enggak cocok kayak saya di sini. Biar saya musibah-musibah di hari Rabu saya. Maksudnya karena itu paling sering ku bawa. Iya kan?
1: Oke, komentar yang siapa sih Ian?
0: Ian ada enggak sih? Enggak ada sih kayak ini.
1: Ian?
0: Dia cuma satu jika.
1: Oke,
0: Dia bilang jarang sekali jika kita lihat Ki. Di live di TikTok dan katanya juga jaga kesehatan apalagi di musim sakit. Tapi itu juga sih sebenarnya bisa jadi manfaat.
1: Jadi manfaat. Iya.
0: Apalagi kan cuaca tidak menentu juga kan.
1: Betul.
0: Kadang panas, kadang hujan gitu kan. Jadi
2: kadang
0: kayak tidak menentu.
1: Tahu tidak yang kamu ucapkan itu tadi juga memberi manfaat karena ucapan adalah doa.
0: Doa, iya kan?
1: Ya kan?
0: Betul. Nah, kalau Sarul sendiri, Sarul diam-diam baik. Kita suruh siaran aja. Iya. Dia tuh malu-malu, Kak.
1: Malu-malu tapi
0: mau. Gas.
1: Gas. Menurut kamu apa, Sarul?
3: Apa? Atau menurut Keto? Itu apa tadi? Bukan soal siapa yang paling taat, tapi siapa yang paling memberi manfaat.
0: Karena bagus kalau kita bahas ini karena kayak jadi banyak otak yang ini.
1: Biar fresh kok kalian.
0: Fresh,
1: karena
0: betul.
1: Itu kalian itu kayak buntu tuh. Jadi harus didobrak dulu supaya.
0: Iya Kak, jujur. Jujur, iya betul. Ya, betul, iya ya, saya setuju. Nah kalau Kak Sarul sendiri, Kak Sarul.
3: Sebenarnya itu tentang siapa yang paling memberi manfaat. Sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak boleh jangan saling tahu tentang siapa yang paling-paling ini, paling itu. Kita cuman kasih misalnya yang terbaik dari diri kita gitu, yang positif.
0: Iya gitu. Betul. Bodoh amat kalau yang mau dimanfaatkan.
3: Baik untuk kita sendiri, untuk teman, iya, orang tua, keluarga, dan negara pastinya.
0: Negara ikut juga ya.
3: Iya dong.
1: Betul, betul. Beratnya sampai negara.
0: Iya, kenapa, kenapa? Karena kak tidak apa-apa, kita kayak bodoh amat aja kak. Mungkin orang memanfaatkan atau segala macam. Iya.
3: Walaupun itu orang aja, yang misalnya mungkin jahat sama kita ya.
0: Ah, jahat kak, jahat.
2: Jangan jahat sama orang.
0: Iya, jahat sama orang ya kak ya.
3: Aduh. Tetap kita kasih hal yang positif.
1: Iya.
0: Tetap positif saja. Tetap senyum kak. Kalau kita tidak dibalas senyum, tetap senyum saja.
1: Itu manfaat loh.
0: Itu manfaat. Iya. Dan senyum itu adalah ibadah.
1: Berkah. Berkah sekali. Berkah lagi.
3: Iya. Iya.
1: Ini encer otaknya. Biasanya buntu.
0: Karena kita ada di depan ku.
1: Biasanya memancarkan gitu ya cahaya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Lah kalau bulan.
2: Dibilang Ian Pro 2 Makassar the best.
0: Oh iya. Kau dulu, saya minta pendapatnya bulan. Saya minta lu pendapatnya bulan. Jadi kemana-mana bul. Coba deh.
2: Apa ya? Sudah mitra anu.
0: Apa? Ih, komunikasi
2: jawabanku
0: nih. Pasti ada lah sedikit. Kasih sedikit.
2: Kalau saya toh, kalau misalnya ada orang ajak Ki berbuat jahat,
0: aduh,
2: jangan Ki ikuti jahat. Misalnya
3: enggak buruk.
2: Jangan, kalau misalnya toh disuruh Ki ini bikin ini, kalau itu baik. Lakukan, tapi kalau jelek jangan diikuti.
3: Jangan terpengaruh.
0: Iya, betul.
2: Jangan terpengaruh, betul.
0: Mungkin kalau di tongkrongan kalau memang yang baik-baik itu baik-baiknya diterima, tapi kalau ada yang mungkin sudah ada arah keburuknya, mungkin ya yang baik-baik aja diambil, jangan
3: kalau
0: yang buruk.
3: Bisa, kalau enggak bisa dihentikan itu setidaknya kita hindari.
0: Betul. Hindari, betul. Jangan sampai masuk ke dalam gitu kan. Oke. Sebentar kita akan masuk lagi ya.
1: Kita kali kita.
0: Sudah bentar satu. Waktu sudahnya Kak ini kan saya lagi.
1: Oke, sebelum kita lanjut kita kasih dengar dulu lagu.
0: Oh iya betul Kak. Lagunya itu apa ini lagunya? Sembara Musadi Kak.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: 95.5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
0: Oh ya. Jadi teman Pro 2 Kak, kita ini di jam 9.52 kita udah selesai untuk ngebahas seputar taat, ketaatan dan kemanfaat dan dimanfaatkan. Aduh,
2: bukan memanfaatkan.
0: Apa?
1: Tapi siapa yang paling memberi manfaat?
0: Nah, saya kan bilang apa tadi?
1: Memanfaatkan?
0: Mau
2: dimanfaatkan.
0: Kenapa sih saya? Kenapa? Tapi ada tahu tadi Ian bilang jauhi perbuatan buruk. Itu jauhi.
2: Contohnya
0: jangan pernah
2: bolos
0: ikut
2: mengaji.
0: Itu
1: jangan mencuri uang mama di dompetnya dalam kamar.
0: Itu tergantung.
2: Saya begitu.
1: Itu siapa yang suka cokok-cokok.
0: Saya jujur nah, saya tidak pernah ambil, tapi kalau ada dikasih ke 50 untuk beli ini, enggak kasih kembali uangnya.
2: Jangan ya teman-teman. Itu namanya korupsi.
1: Itu enggak amanah. Itu 20.000.
0: Kak, mak boleh. Uang suami, uang istri,
2: uang anak.
0: Malingnya kan ke anaknya, bukan ke siapa-siapa. Gimana? 50.000 toh disuruh beli micin semisal toh 15.000. Ada kembali uangnya 35 ya dipakai begitu.
1: Tapi bilang Joko, bilang mama, kembalinya ada sama saya nak, aku ambil mi.
0: Kalian mantap itu pakai piskola begitu tuh kan biasa.
1: Iya,
0: biasa juga.
1: Iya, kembalinya simpan moko.
0: Iya, atau gitu. Paling tidak
1: yang jelas minta mana izin begitu. Ya.
0: Izin. Tapi ya. Itu tidak di ini juga kalau ya, tidak bilang-bilang kan.
1: Ya. Enggak boleh itu. Ini berarti kamu salah gitu ya.
0: Tapi kan uang mama.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh ya.
1: Tetap enggak boleh. Oh. Kecuali kamu kasih uang mama, baru nanti mama yang kasih kamu lagi baru.
0: Tak putar-putar juga. Putar-putar gitu. Uang. Iya.
1: Putar-putar. Mah, saya kasih Kina ini gajiku satu bulan ini buat mama.
0: Tapi nanti
1: langsung dia bilang lagi, "Mak, tapi kayak mau kau beli anu, nanti mama kasih kau lagi uang."
0: atau gajimu langsung kasih ke dia, ya. Tapi minta lagi per bulan.
1: Tapi sebenarnya lebih berkah loh ketika kamu memberikan sesuatu yang kau betul-betul ikhlas untuk memberi, kamu akan dilipatkan akan beribu-ribu kali. Apalagi untuk orang tua, ketika kamu memberi kepada orang tua, pada saat itu doa orang tua langsung dijabah.
0: Amin. Nah, dengar ini semua ibu-ibu ini yang bilang.
2: Tanya Bu Ustadz ini.
1: Karena kenapa? Saya sangat mempercayai hal itu.
0: Berarti kan kalau misalnya orang sudah berkeluarga, di suami ke istri pun juga sebaliknya Kak, sama tuh.
1: Iya.
0: Berkahnya kayak kita kasih orang tua.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Jadi jangan.
1: Selama masih ada orang tua.
0: Tua. Kalau ada orang tua baru ke istri dan anak, ya kan?
1: Tapi utamakan dulu istrimu.
3: Istri dulu baru.
0: Iya betul.
1: Iya. Kan kalau kamu sebagai laki-laki ya. Iya. Tapi kalau saya sebagai perempuan ya udah, saya tetap
0: Diam-diam baik Sarul, baik Sarul. Diam-diam baik Sarul.
1: Yang ngomong sama suami juga ke orang tua karena. Tetap kalau menurutku selagi masih ada orang tua, mau kamu itu masih sendiri, mau kamu sudah berkeluarga, doa orang tua itu luar biasa.
0: Muliakan orang tuanya dulu.
1: Yes. Bagaimana Sahrul?
0: Bagaimana Sahrul? Ya. Oke, Raga, kita pamitlah untuk hari ini.
1: Semoga teman berdua hari ini apa yang disampaikan dari kami, ambil yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan. Pokoknya terus memberi manfaat bagi semua orang tapi jangan dimanfaatkan. Oke? Okay?
0: Oke. Itu mungkin Fauzan pamit.
3: Dania pamit.
2: Nani. Rule pamit.
0: Iya, yeah, see you, bye.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: arah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: difference.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan waktunya santai siang, Isan Murad menemani kalian semua nih, teman Pro 2. Dan aku akan mulai dulu kirimin lagu yang kamu suka di 08 11 40 968 atau di RRI_Pro2 Makassar ya, teman Pro 2 ya. Sambil nungguin kamu yang pengen gabung sampai dengan jam 12 untuk hari ini, saya masih bakalan tungguin semua nih, teman Pro 2 yang masih pengen kirimin lagu yang untuk orang yang ada di samping kamu mungkin, teman Pro 2, atau mungkin yang lagi ada di jalan mau cari makan siang nih, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saya bakalan puterin dan nemenin kamu untuk hari ini.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

ke dapur yang mendunia. Asik. Ini kita bakalan ngulik tentang kuliner lokal dan kebangkitan UMKM Makassar. Jadi jangan kemana-mana. Atau mungkin aku juga mau kasih tahu nih teman-teman UMKM yang mau datang ngobrol-ngobrol ke sini, yang mau ngebahas tentang produknya, mau membicarakan tentang usahanya, boleh gabung di sini teman Pro2. Caranya kamu bisa mungkin WA kita dulu di 0811410968 ya. Kita tunggu semuanya teman-teman UMKM. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro2, karena saya bakal balik lagi untuk ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner di Ngulik jam 12 sampai dengan jam 1 siang.

Baiklah teman Pradua di 96,8 FM Pradua dari Makassar, hari ini jam 12 saatnya kita bakalan ngulik bareng ya. Dan pastinya karena sekarang udah jam 12 biasanya udah pada lapar gak sih teman Pradua? Nah kalau misalnya kamu udah lapar jam 12

gak tahu mau kemana, kamu coba tutup mata sebentar, apa yang kamu bayangkan di Taman Pradua? Apakah Coto Makassar? Apalagi kalau misalnya Coto Makassar yang kuah pertama gitu Taman Pradua, pasti kayak terus kalau misalnya kamu lebih dalam lagi bayangkan Taman Pradua, pasti kan ada suara sendok, mangkok, apalagi kalau mangkok-mangkok kondro yang apalagi namanya kuahnya hitam pekat, mantap sih Taman Pradua itu. Apalagi kalau misalnya ada dessertnya pisang epe atau pisang hijau, kayak kita makan di samping di pinggir Pantalosari Taman Pradua ya, nyami ya. Nah hari ini kita mengulik Taman Pradua yang dekat banget dengan kita pastinya, dan ini adalah apa ya, kayak comfort foodnya orang Makassar, daily foodnya ya. Dan pastinya para pelaku usaha, khususnya teman-teman UMKM gitu ya, karena dibalik setiap suapan lezat itu ada tangan-tangan pejuang ekonomi yang bekerja keras, asik. Apalagi kalau misalnya kayak Kondro sama Coto yang dari subuh-subuh memang dikerja, bikin ketupatnya, masak nasinya Taman Pradua kan, itu sudah subuh, sudah dari subuh udah berasa banget Taman Pradua. Terus ada mimpi juga, ada keringat, ada semangat yang gak bakalan pernah padam. Cakep kan? Nah, untuk itu Taman Pradua kita bakal bahas lebih lengkapnya. Jadi you may stay here and don't go anywhere. Keep running on us kepada Taman Pradua dari Makassar. Stay with kita di Santai Siang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

teman-teman berdua, lanjut lagi pastinya kita bakalan ngebahas tentang UMKM gitu teman berdua, dan juga kuliner, dan spesial mungkin hari ini kita bakalan bahas keduanya gitu teman berdua ya. Dan Makassar memang bukan cuma untuk kota pelabuhan terbesar di Indonesia sih teman berdua, apalagi Indonesia Timur. Makassar juga adalah surga kuliner yang sudah dikenal dari mana-mana gitu sampai mancanegara. Contoh Makassar misalnya adalah kayak sup jerawan sapi berbumbu kacang yang kaya akan rempah pastinya ya teman berdua, dan sudah berdiri ratusan tahun dan menjadi identitas kuliner di kota Makassar. Lalu ada palu basah, konro, mie titi khas Makassar, es pisang ijo, barongko, dan masih banyak lagi nih. Yang menarik, kuliner-kuliner ini bukan sekedar soal rasa nih teman berdua, tapi setiap masakan menyimpan sejarah panjang. Terus ada filosofi hidup juga di dalamnya, dan cerita tentang orang-orang Bugis Makassar yang gigih dan bangga dengan identitasnya. Konro misalnya teman berdua, dulunya adalah hidangan para bangsawan Makassar, sekarang siapapun bisa menikmatinya di warung-warung nih teman berdua. Itu bukan penurunan kelas, itu adalah demokratisasi kuliner. Semua orang berhak menikmati warisan sama dari leluhur teman berdua ya, tentang rasanya. Dan inilah yang harus kita jaga dan banggakan nih. Kuliner lokal kita adalah harta karun yang belum sepenuhnya kita eksplorasi teman berdua.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pradua, untuk kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar dan pengen dengarkan kita terus di teman Pradua, kamu bisa langsung aja ke App Store ataupun di Play Store kamu, langsung aja cari RRI langsung aja cari RRI Digital ya teman Pradua. Kalau misalnya kamu udah download RRI Digitalnya, kamu bisa cari Pradua Makassar kan. Selain itu kamu bisa terkoneksi juga dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia RRI ya teman Pradua ya. Terus di RRI Digital itu banyak banget yang bisa kamu dapatkan, ada informasi, ada podcast, pokoknya banyak banget hal. Terus ada lagu juga di teman Pradua di sana. Terus ada paket-paket sandiwara kita juga di sana teman Pradua. Jadi banyak banget bisa kamu dapetin, langsung aja download sekarang juga RRI Digital karena RRI sudah ada di ujung.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sebelum kita ninggalkan ngulik dan kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1, aku mau kasih tau kamu nih teman berdua ya. Di balik kelezatan kuliner Makassar dan sebuah ekosistem ekonomi yang luar biasa, yaitu UMKM dan juga data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sektor kuliner adalah salah satu kontributor besar UMKM di daerah kita nih. Jutaan keluarga menggantungkan hidupnya dari warung, gerobak dan juga dapur kecil yang setiap hari menyajikan cita rasa otentik Makassar. Tapi perjalanan para pelaku UMKM kuliner ini tidak terlalu mulus nih teman berdua. Banyak yang mereka menghadapi tantangan nyata, modal terbatas, banyak pelaku UMKM kuliner yang kesulitan mengakses pinjaman modal usaha, terus digitalisasi yang belum merata juga di teman berdua. Sebagian besar masih mengandalkan penjualan langsung, belum memanfaatkan platform digital atau media sosial di teman berdua ya. Dan standar kemasan dan juga higienitas nih teman berdua yang menembus pasar yang lebih luas, kualitas keamanan, kemasan, standar, kebersihan menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Tapi justru disinilah tantangan menjadi peluang dari teman berdua yang mungkin pengen buat UMKM gitu, atau mungkin lagi jalankan UMKM-nya atau usaha kulinernya. Dengan dukungan yang tepat, UMKM kuliner bisa tumbuh jauh lebih besar di teman berdua, kayak gitu. Dan ada juga mungkin yang akan buat banyak hal supaya nanti produknya bisa sampai ke berbagai daerah. Mungkin makanan-makanan tradisional yang berbentuk kue gitu ya, dengan inovasi-inovasi ataupun kemasan dan varian baru, sehingga bisa masuk ke minimarket mungkin ataupun pusat-pusat perbelanjaan di teman berdua. Intinya kuliner Makassar bukan hanya sekedar makanan, ini adalah identitas dan warisan budaya kita dan mesin ekonomi yang sangat luar biasa cepat bergeraknya. Dan di balik setiap semangkuk makanan dari Makassar itu ada pejuang UMKM yang bangun pagi-pagi berdoa, dagangannya laris, memimpin mendirect mimpinya secara sederhana untuk menghidupi keluarga dan juga dapur sendiri agar tetap ngebul teman berdua. Dan hal ini yang kita harus dorong agar kita bisa berdampak besar bagi kuliner lokal dan juga UMKM nih teman berdua. Rekomendasikan produk lokal ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu pelaku UMKM, teruslah berinovasi, karena setiap rupiah yang kamu belanjakan adalah produk lokal dan investasi nyata untuk ekonomi kota kita sendiri nih teman berdua, atau daerah kita ya. Wow, luar biasa loh ya teman berdua. Nah, habis ini kita bakalan melangkah ke informasi olahraga teman berdua ya di jam 1. Jadi jangan kemana-mana, kalau misalnya kamu pengen tahu informasi olahraga apa saja yang terbaru, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Sebentar. Kayaknya aku lupa nih narik uang cash di ATM, alias anjungan tunai mandiri, atau dalam bahasa Inggris yaitu automatic teller machine. Nah, jadi ATM itu adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mencetak rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller.

Sebentar. Berdasarkan kata Bapak Soekarno yang bilang jangan melupakan sejarah. Ini sama seperti sejarah keberadaan uang yang harus kita tahu di mana uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki di abad ke-6 sebelum Masehi. Uang ini terbuat dari campuran emas dan perak. Namun seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku uang logam, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Setelah berkembang di Asia dan Eropa, penggunaan uang kertas kian hari kian berkembang dan tersebar hingga ke seluruh dunia.

Noella dengan Back to You, teman berdua dan teman-teman kalian semua juga. Dan Ihsan masih bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya, teman berdua ya. Ini datangnya dari kejuaraan Asia U17 dan juga U19 ASEAN Modern Pentathlon. Benar ya, Pentathlon. Saya baca baik-baik dulu ya. ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC 2026 yang resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta. Dan turnamen ini diikuti oleh beberapa atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Dan Ketua Umum PP MPI Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo menyampaikan selamat datang kepada seluruh delegasi dan mengajak menjunjung tinggi rasa hormat serta respect dalam meraih podium nih teman Pradua. Acara pembukaan dihadiri perwakilan Kemenpora, NOC Indonesia, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Konfederasi Modern Pentathlon dan Pentathlon Asia pastinya, dan Persatuan Modern Pentathlon Internasional. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan kebanggaan Yogyakarta terpilih sebagai lokasi kejuaraan level kontinental di depan Pradua. Dan juga di kelima disiplin ini tersebut akan ada anggar rintangan renang, lari, dan juga menembak dengan laser pistol. Kombinasi fisik, konsentrasi, dan juga ketangkasan ini diyakini akan melahirkan sosok-sosok juara yang layak dijuluki sebagai super atlet. Kejuaraan ini dilakukan berjalan lancar dan menjadi batu loncatan bagi atlet muda Indonesia untuk berbicara banyak di kaca internasional. Bibit-bibit muda atlet akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di pentas olahraga talenta-talenta muda Asia. Dan Ketua Komite Pelatih AMPC dan juga UIPM ya, Liu Shenhang katanya mengapresiasi kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah AMPC 2026. Dan ia berharap ajang ini dapat memperkerat persahabatan komunitas modern pentathlon di Asia. Dan ajang ini diharapkan mencetak atlet-atlet masa depan Asia dan untuk menembus Olimpiade. Para atlet muda juga akan bersaing memperebutkan podium menuju panggung dunia nih teman Pradua. Ya. Dan kalau misalnya kamu enggak tahu pentathlon ini is a multi event athletic competition nih teman Pradua. There is a 5 different event. Penta artinya 5 ya teman Pradua, atau 5, atau athlon artinya kontes nih teman Pradua. Biasanya ada fencing, kayak tadi swimming, shooting, running, terus juga ada obstacle course kayak recently replace horse riding in the sport ya, yeah, I mean. Dan ini appears the Summer Olympic Game, also pentathlon such as athletic pentathlon, ada military juga, ada aeronautical pentathlon, dan biasanya juga ini dinilai dalam satu package dan akan mendapatkan nanti hadiahnya juaranya setelah semuanya diberlangsungkan gitu teman Pradua. Habis ini bakalan ada lagi informasi-informasi yang lain ini dari Capybara Angel dan juga Natic Ladies di teman Pradua. Ini dalam rangkaian WPFL 2026. Oh, yang pengen tahu Women Pro Futsal League ya, yang pengen tahu ceritanya atau pengen tahu informasinya jangan kemana-mana karena saya bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik.

0: Oke, teman Pradua balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Tadi aku sudah kasih spill kamu kalau misalnya ada yang namanya kompetisi Women Pro Futsal League atau WPFL in 2026. And then around getting a competition di Gor Indoor si Jalak Harupat Bandung. And then Capybara Angel mengalahkan Netic Ladies FC di skor dramatis 4-3 dan kemarin teman Pradua hari Senin tanggal 11 Mei 2026. And then this team sangat agresif gitu ya teman Pradua sejak wasit Anil Mafaza memulai pertandingan. And then Capybara Angel langsung membuka keunggulan melalui Shenida Mary Vandina di menit keempat. And then Netic Ladies segera menyamakan kedudukan lewat gol dari Dita Helviani pada menit keenam nih teman Pradua. Dan akhirnya ya drama panjang pertandingan sampai dengan akhir pertandingan Shenida menerima kartu kuning gitu teman Pradua ya. Dan pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk Capybara Angel and Netic Ladies. Terus Bray Shenida Mervandina membuat terpilih sebagai Women of the Match dan dalam pertandingan tersebut ya teman Pradua, atau MVP kali ya gitu kalau kayak kalau di tempat lain teman Pradua. Oke deh. Dan untuk kamu nih teman Pradua yang pengen tahu informasi-informasi lebih lanjutnya, langsung aja kamu datang ke rri.co.id lewat browser kamu teman Pradua, dan pastinya kamu akan mendapatkan banyak hal di rri.co.id, informasi-informasi terpercaya, teraktual, dan juga pastinya no hoax ya. Kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id.
1: Comment is that girl like

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Last but not least, teman Prado dari dunia olahraga, aku share ke kamu nih teman Prado, kalau misalnya NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas binaan yang pada di tingkat lokal ya teman Prado. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan secara teknis yang intensif ya teman Prado. Dan juga lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Dan para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah, dan seluruh pemain mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Ketua Umum National Paralympic Committee atau NPC Indonesia Seni Marbun menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan tersebut, dan ia menilai langkah ini sangat besar demi menunjang kemauan yang sangat baik untuk ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Dan pastinya banyak banget yang berharap juga para peserta mampu memberikan kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing. Dan nantinya ia juga menyampaikan kalau misalnya banyak anak-anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapatkan ruang dan juga tempat. Mudah-mudahan dari ini akan betul-betul ada ruang dan juga tempat itu supaya nanti penyaluran bakat minat terhadap teman-teman disabilitas bisa berjalan dengan baik. Oke. Okay? Dan teman Pradua, kita bakalan lanjut lagi sebentar kasih tahu kamu informasi dari dunia selebriti di jam 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Stasiun 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku akan kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya untuk hari ini, teman Pro 2. Dan aku mau kasih tau kamu kalau misalnya The Weeknd ya, teman Pro 2 ya, The Weeknd yang pernah duet sama Ariana Grande dengan Weeknd. Eh, benar enggak sih? Lagu itu ya. Penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn. Dengan tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye. Ini tur di Indonesia setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni 26 sampai 27 September 2026 di JIS atau Jakarta International Stadium. Dan sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung katanya ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd. Pramono mengatakan Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini, dan dia memang menyebut nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar di tahun 2026. Sementara tim atau TEM Present selaku promotor telah mengumumkan tanggal pasti penjualan tiket, di antaranya artis presale di 18 sampai 19 Maret, terus ada VCS presale di 19 sampai 21 Mei, dan general presale di tanggal 21 Mei 2026. Jadi makanya langsung aja kamu bisa ya untuk war tiketnya di The Weeknd injakarta.com nih, teman Pradua. Yang pengen nonton The Weeknd atau mungkin ada yang pengen ngajakin saya nonton The Weeknd, pengen boleh DM aku aja. Akhirnya teman Pradua, yang lainnya kita masih bakal kasih kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik kamu
10: Pro 2 FM.
11: Some days you're the only thing I know.

This is 5 Seconds of Summer dengan Fit. Teman program menemani kalian semua untuk edisi hari ini. And then I'm going to film horror A Quiet Place Part 3. Dipastikan mulai memasuki tahap produksi dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara sekaligus aktor utama Frances di yaitu John Krasinski. Bener ya? Krasinski. Dan lewat unggahan di Instagramnya, John katanya membagikan foto dari lokasi syuting di New York City. Dan ia juga menuliskan caption singkat bertuliskan "Here we go, part 3" sebagai tanda dimulainya proses syuting film tersebut. And then A Quiet Place Part 3 menjadi lanjutan dari kisah utama keluarga Abbott setelah film keduanya dirilis pada tahun 2021. Dan sebelumnya franchise ini juga merilis film prequel A Quiet Place Day One yang menceritakan awal mula invasi alien mematikan tersebut. Dan film pertama A Quiet Place sukses besar sejak dirilis di tahun 2018. And then their story about the family yang harus hidup dalam keheningan demi bertahan hidup gitu teman perdua. Film ini berhasil meraih pendapatan lebih dari 340 juta US dollar dari budget produksi sekitaran 17 juta. Wih, untungnya berkali lipat ya teman perdua. And then A Quiet Place Part 3 dijadwalkan di bioskop di tanggal 30 Juli 2027 dan film ini diprediksi kembali meraih kesuksesan besar mengingat franchise tersebut selalu mencatat hasil positif di box office global. Sebelumnya A Quiet Place Part 3 berhasil meraih pendapatan 297 juta US dollar dan prequelnya A Quiet Place Part Day 1 itu mengumpulkan sekitaran 267 juta US dollar di seluruh dunia. Wow, kayak banget itu uang semua dari campur daun-daun ke atau bungkus ketupat atau bungkus buras gitu teman berdua ya. Siapa tahu ada. Nah, teman berdua, kamu bakalan dapat informasi yang lainnya lagi. Jadi jangan kemana-mana. You may stay here in 96.5 FM Pradua dari Makassar. Because Isan will be back di Santai Siang.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarious Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

aku dari Radu udah menemani kalian semua nih teman Pradua. Lanjut lagi ya, yang akan aku lakukan buat kamu, kasih tahu informasi dari dunia entertainment seperti film Nobody Loves Kai resmi merilis official trailer dalam poster terbaru, dan film ini menjadi proyek kolaborasi Onyx Falago Picture, terus juga Migunami Cinema Cult and Kun Film bersama Visinema Pictures. Wow, banyak banget ya yang bergabung ya. Dan peluncuran trailer ini, poster tersebut bukan sekadar memperkenalkan materi promosi aja, tapi katanya acara ini juga menjadi perayaan tentang keberanian anak muda dalam mengejar mimpi yang sering dianggap mustahil. Disutradarai oleh Bernardus Raka, film Nobody Loves Kai mengangkat kisah coming of age yang menyoroti ambisi, pilihan hidup, hingga perjuangan melawan keraguan. Dan film ini terinspirasi dari perjalanan hidup pro player esport Onyx Kairi Rayos Del Sol, di teman-teman Pro 2. Oh. Ia juga menambahkan film ini diharapkan bisa menjadi dan menjangkau penonton lebih luas, dan tidak hanya kalangan gamers tapi juga pecinta film Indonesia. Dan menurutnya cerita perjuangan dalam film ini dapat menginspirasi generasi baru nih teman Pro 2. Sementara produser film Zafran Solik katanya Solihin mengungkapkan perjalanan hidup Kairi menjadi salah satu alasan utama kisah tersebut diangkat ke layar lebar. Dan dia menyebut tim produksi melakukan riset pendalaman dan memahami kehidupan sang pro player. Dan Zafran mengungkapkan Kairi sempat mengumpulkan kaleng bekas di Filipina untuk dijual dan bisa bermain game. Dari situ tim produksi melihat bahwa mimpi bisa hadir dalam bentuk apapun, termasuk menjadi atlet e-sport profesional nih teman Pro 2. Film Nobody's Love Kai dibintangi Bima Azril, Ray Bong, terus ada Josia Federico, Aurora Ribeiro, dan juga Melati Cecilia, dan kehadiran aktor senior seniman lintas disiplin seperti Mian Tiara, LED Lutan, dan serta musisi Baskara Basboy, dan juga ada Ayas Tropil nih teman berdua. Dan Nobody's Love Kai dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia di 4 Juni 2026. Trailer dan poster terbaru film ini sudah kamu bisa saksikan di YouTube mungkin teman Pro 2 ya, atau di mana-mana lah boleh. Dan untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, yang masih stay tune don't go anywhere, pastinya masih bakalan ada saya yang akan menemani kamu teman Pro 2. So keep running on 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi

0: eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

Terus dari listening dan sis pada FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih tau kalau misalnya aktivis isu inklusi Sulawesi Selatan Rahman Gusdur katanya menyampaikan keprihatinan mendalam atas masyarakat aksi kekerasan geng motor. Maraknya aksi kekerasan geng motor yang meresahkan warga Makassar akhir-akhir ini. Kondisi ini dinilai telah menciptakan atmosfer kekuatan yang luar biasa sehingga jalanan kota tidak lagi terasa aman bagi masyarakat umum. Tindakan kriminalitas yang melibatkan kelompok remaja ini sudah masuk dalam kategori kekerasan terorganisir karena terjadi secara berulang nih teman Pradua di beberapa lokasi strategis, dan ini melibatkan serangan terhadap anak di bawah umur pada dini hari yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ini teman Pradua. Ya benar. Dan Pak Rahman juga mengatakan kalau misalnya penanganan masalah sosial seperti geng motor tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif dari pihak kepolisian di lapangan, tapi pemerintah kota memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan pencegahan dini melalui binaan karakter dan penyediaan ruang aktivitas bagi yang positif bagi remaja di teman Pradua. Dan kritik tajam juga dialamatkan kepada para pejabat struktural yang dianggap lalai dalam menyusun program kerja serta alokasi anggaran untuk penanggulangan kenakalan remaja nih, dan pengabaian terhadap akar masalah sosial dipandang sebagai bentuk pembiaran yang berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka berat di teman Pradua. Seluruh elemen warga kini mendesak adanya transparansi rencana kerja dari pemerintah Kota Makassar dalam menangani krisis keamanan yang melibatkan kelompok motor ini. Dan jika tidak ada langkah konkret, katanya dalam waktu dekat kepercayaan publik terhadap komitmen pelayanan pemerintah daerah dikhawatirkan akan semakin merosot tajam. Menurut aktivis isu inklusi Sulawesi Selatan Bapak Rahman Gusdur di teman Prodo. Mudah-mudahan memang ini bisa jadi perhatian ya teman Pradua ya, kasian banget tuh. Kemarin aku juga lihat di beberapa sosial media yang anak kecil itu sampai yang kayak lukanya dalam gitu teman Pradua. Ya mudah-mudahan ada pencegahan terhadap hal ini, dan juga jemek ya dulu bergaul sama hal-hal yang tidak benar guys. Please do leko dong ya, jemek ya. Mending kita cari aktivitas-aktivitas yang lebih positif, karena banyak sekali jadi Makassar. Kalau mau ki mencari, berarti maki bergaul teman tak yang toksik, berarti maki cari-cari teman tak yang membawa kita ke hal yang tidak baik. Ayo kita sama-sama buat Makassar jauh lebih aman dan nyaman buat kita semua, bukan cuman buat para geng-geng yang gak jelas itu, tapi buat kita semua, buat keluarga tak, buat tetangga tak, buat saudara-saudara tak, semuanya aman dan kita betul-betul bisa nyaman tinggal di Makassar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You're still listening to 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 mahasiswa program studi pendidikan sosiologi angkatan 2025 Fakultas Ilmu Sosial dan juga Hukum FISH Universitas Negeri Makassar menggelar Expo Kewirausahaan bertajuk Expo Kewirausahaan Arbitration 25, solidaritas menumbuhkan kreativitas yang berkualitas. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Amanagapa Selasa hari ini, teman Pro 2. Dan oh, kemarin gitu ya. Dan Expo ini bertujuan untuk membentuk kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan serta meningkatkan kemampuan dalam aktivitas jual beli agar mampu mendorong produktivitas individu di teman Pro 2. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, dosen serta para sponsor yang turut mendukung pelaksanaan acara di teman Pro 2. Dan dalam suasana yang luar biasa itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Andi Oktamaya Tenriwaru SPD MPD secara resmi memberikan dan membuka kegiatan tersebut. Dan dalam sambutannya, apresiasi kepada angkatan 2005 yang telah berhasil menyelenggarakan agenda program studi pendidikan sosiologi. Kita harus bangga kepada angkatan 2025 karena telah mewujudkan agenda tahunan pendidikan sosiologi melalui kekompakan mereka, katanya. Dan lebih lanjut, ia berharap juga agar Expo Kewirausahaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh program studi pendidikan sosiologi, tetapi juga diperluas ke seluruh program studi di lingkungan FISH yang memiliki mata kuliah kewirausahaan. Cita-cita besar ya pastinya di fakultas adalah agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kampus studi FISH tambahannya nih teman Pro 2. Dan saya masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi selanjutnya teman Pro 2. So don't go anywhere, keep riding on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

apresiasi budaya lokal dengan format diskusi literasi ya teman berdua ya, dengan tema bedah karya jejak takdir bersama penulis. Nih, obrolan ini menghadirkan Dr. Insinyur Andi Muhammad Syafar, AMD, STMT, IPM, seorang dosen teknik informatika UIN Alauddin Makassar yang berhasil keluar dari zona linear dan keilmuannya untuk melahirkan sebuah karya sastra filosofis yang berjudul Jejak Takdir. Dalam pengantarannya, Dr. Syafar mengungkapkan bahwa buku ini merupakan hasil refleksi yang mendalam terhadap kondisi zaman yang tidak menentu. Baginya, menulis buku ini sebuah upaya arkeologi diri untuk menggali kembali kekuatan jiwa yang seringkali terkubur dari hikuk-pikuk modernitas di teman perdua. Sisi menarik dari bedah buku ini adalah latar belakang penulis yang merupakan seorang pakar teknik informatika, dan Dr. Syafar juga mengakui adanya dikotomi antara dua teknik yang kental dengan kepastian angka dan dunia sastra yang penuh narasi sosial di teman perdua. Namun ini justru berhasil mengawinkan keduanya dengan prinsip bahwa angka-angka kepastian dalam teknik sebenarnya tidak disinkronkan dengan wujud sosial untuk mencapai sebuah tujuan hidup yang terukur di teman perdua. Wow, luar biasa ya kata-katanya ya. Terus juga nih pastinya nih teman perdua ya, ketiga fase ini adalah membentuk evolusi jejak sosial, di mana pada akhirnya jejak tersebut akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam selama hidup di dunia. Dan sebagai penutup obrolannya, Dr. Syafar juga berpesan bahwa kompas terbaik dalam mengarungi takdir bukanlah yang digenggam di tangan, melainkan keterangan yang ada di dalam jiwa. Luar biasa. And for you all guys who's touching here, don't go anywhere. Abis ini bakal ada sore ceria akan ditemani oleh Dini dan juga Rai. Dan apakah yang akan mereka bahas di Music Planner ya teman berdua ya, karena sudah ada bintang tamunya juga akan menemani kalian semua. Terus yang pengen bergabung boleh bergabung 08114109968 lewat WA kita atau di @rr_perdua Makassar lewat DM Instagram. Atau buat kalian semua para pengguna RR Digital, jangan lupa langsung aja gabung di kolom komentar di RR Digital Perdua Makassar. And it's time to meet to release silence from here. Sampai ketemu besok hari teman Perdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye.

0: hari Rabu.
1: Betul.
0: Berarti ada musik Prainer.
1: Nah, ini dan kita tuh yang sudah ditungguin.
0: Betul. Mm-hmm. Ini yang paling jarang banget ada. Tapi alhamdulillah
1: hari ini
0: kita kedatangan local heroes
1: Ini nih. Aduh. Sedap. Dari tadi aku udah kayak aduh penasaran banget siapa sih yang bakal datang nih.
0: Oh iya. Karena belum ketemu ya.
1: Betul.
0: Belum kelihatan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di YouTube pasti kelihatan.
1: Kelihatan. Karena kita udah live juga ya buat teman-teman dua di luar sana yang pengen lihat nih siapa sih yang datang di Pro 2 Makassar, boleh banget langsung kunjungin di YouTube-nya kita. Di mana?
0: Di YouTube Pro 2 RRI Makassar.
1: Betul banget. Langsung aja kalau gitu ya, kita langsung sapa nih sama spesial kita. Betul. Pada sore ceria hari ini. Ada siapa nih?
0: Selamat sore, Kak.
2: Ya, sore.
0: Ada Kak, ini aku coba menerawang, nanti kita tanya-tanya. Tapi di sini sih sebutannya Sir Sandy.
2: Yes, betul.
1: Siap, Sir. Sir.
0: Siap, Sir. Terus sama satu cantik, Misha
3: Midenasha.
1: Midenasha. Namanya Midenasha. Miden.
0: Bener. Nama-nama anak sekarang susah-susah ya, Raya.
1: Tapi itu nama lengkapnya emang Midenasha.
3: Itu nama panggung.
1: Nama panggungnya.
0: Okay. Cantik banget ya namanya. Iya.
1: Kamu kayak Raditya Dika deh, Pak. Catat-catat kayak Ira.
0: Karena aku suka lupa nama.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku takut. Oke. Okay. Ini berdua datang. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat lah ya untuk rilis ini single atau
2: sudah
0: album.
2: Sudah single ke-7.
0: Single ke-7 dari Sir Sandy loh. Dan ini kali ini judulnya.
2: Judulnya Dan Pergilah.
1: Oh, Dan Pergilah. Pergilah kau nih.
0: Jangan dong. Habis ini nama harusnya pergi. Oke, okay, ini pasti sesuatu yang menyenangkan banget datang dari Sir Sandy dan juga Midan Masya. Tapi sebelumnya ini namanya nih terlalu panjang menurut aku, Rai.
1: Siapa?
0: Sir Sandy.
1: Dipanggilnya
0: dipanggil ya, apa nih, Kak?
2: Boleh Kak Sandy aja.
1: Kak Sandy. Kalau Midan Masya?
0: Nasya. Oke. Ada sejarahnya gak sih kenapa ada sernya, Kak?
2: Kalau saya kan memang basicnya guru.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi itu sering dipanggil sama murid-murid saya. Okay. Jadi kepikiran jadi nama brand saja, buat brand sendiri. Karena saya masih buat-buat lagu dan juga kayaknya butuh nih nama yang khas begitu. Jadi saya sering dipanggil siswa saya Sir Sandy gitu.
0: Okay. Kalau ada dulu Kak Seto, itu Kaknya selalu ada.
1: Kalau ini Kak Sir Sandy.
0: Oke, berarti ini pertama kali collab, Kakak?
2: Kalau untuk duet itu sudah ada beberapa. Kebanyakan bahkan single saya itu duet. Duet. Saya duet sama adik sepupu saya. Saya duet sama mantan teman bandnya.
1: Kirain mantan ini, Kak.
0: Sepersekian detik ya. Terus jadi macam-macam ya.
2: Iya, macam-macam, ada sendiri juga.
0: Ada sendiri. Nah, kalau
1: ini kalau Midan. Nah, Midan tuh dari nama lengkap kamu atau apa nih, Midan?
3: Sebenarnya Midan itu terinspirasi dari tengah malam, midnight.
1: Oke.
3: Karena aku pikirnya semua inspirasi aku soal lagu, musik dan lain-lain sebagainya itu keluarnya kalau malam.
0: Oke.
1: Itu kayak kalau tengah malam tuh kita seringnya ini ya, overthinking gitu ya.
0: Betul ya.
1: Makanya kalo, gampang jadi lagu.
0: Kalau Rai mungkin overthinking kalau
1: dia bikin lagu.
0: Berkarya
1: lewat lagu.
0: Ini Misha umur berapa sih, kamu lucu banget?
3: Aku tahun ini naik 16.
0: Oh my.
1: Seumuran ya, kita ya.
0: 16 ya. Kita masih seangkatan. Aku kan 18.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau Sar mungkin 28 ya. Kamu 18 ya. Jadi ini. Awal ketemunya gimana sih? Ya, kalian berdua.
2: Jadi saya itu selain buat-buat lagu juga saya seorang guru dan juga pembina ekskul.
1: Oke. Kalau boleh tahu di sekolah mana, Kak?
2: SMP Negeri 1 Sungguh Minasa.
1: Oh, di Goa ya, Kak?
2: Iya. Oke. Dan juga saya sekarang sih aktif ngajarnya di SD Impres Mawang. Hanya saja karena sekolah lama saya itu SMP Negeri 1 Sungguh Minasa, saya yang rintis ekskulnya di sana. Jadi saya masih tetap jadi guru ekskul di sana dan ketemunya di sana. Ini siswa bimbingan saya. Saya selalu bawa dia lomba storytelling, speech dan lain-lain. Dan akhirnya di sekolah kan ada semacam lomba-lomba perseni kan. Dia ikut nyanyi dan saya lihatlah dia bisa nyanyi jadi ajak seperti itu.
0: Ajak duet gitu ya, ajak kolaborasi. Gimana perasaan Masya pertama kali waktu diajakin? Kayak sempat namun

0: Sir, malu kak, bagaimana? Kan kalau saya,
1: Iya, betul.
0: Kalau masih gimana?
2: Kalau dari Nasha pribadi, jujur kaget. Mm-hmm. Terus juga sangat-sangat terharu karena dikasih amanah begitu besar sama Sang Sandi. Awalnya sempat ragu, cuman saya pikirnya kesempatan seperti ini tidak datang dua kali.
3: Betul.
2: Ini juga jadi debut pertama aku di dunia musik.
3: Pertama kali ya. Oke. Gimana rasanya kayak langsung punya single lagu kayak gini? Gimana?
2: Unexpected.
0: Masa? Karena Raya tuh hobi nyanyi tapi dia belum ada karya loh. Jadi kamu ngalahin dia. Dia tuh umur 30 begini masih enggak ya? Oke, jadi sampai sekarang masih nyangkang atau masih kayak gimana gitu setelah diajakin atau punya karya? Ada yang beda enggak dari kamu?
2: Euforianya masih kerasa.
0: Karena ini berarti kalau euforianya masih kerasa masih
1: ya, masih baru.
0: Masih baru banget ya, Kak?
1: 27 April.
3: Oh. 27 April bulan lalu ya?
0: Bulan lalu.
1: Iya. Okay. Jadi kemarin ketemunya sama Kak Reni itu sebelum Lebaran. Dan saya sudah kontak karena sebenarnya Kak gini, dulu kan saya ngeband 2010-2009. Dulu kan hype-nya beda sama yang sekarang. Dulu itu kalau anak-anak band ke radio-radio itu udah sering kita bawa CD dulu tuh.
0: Iya, benar-benar.
1: Bawa disknya terus foto-foto yang manual dan lain-lain. Makanya saya tanya lah karena sudah lama apakah sistemnya masih sama atau enggak. Dijelaskan sama Kak Reni katanya sekarang sisa kirim Google Drive saja. Semua rincian lirik lagunya dan lain-lain itu sudah ada di dalam. Jadi baru pertama kali lagi. Kalau dulu perasaan saya di sana ininya kantornya masih di sana.
0: Produksinya di sebelah sana ya kak. Berarti memang ini sudah sering main sebelah dua. Sudah banyak yang berubah.
3: Iya.
0: Kalau di sana berarti di sini lagi dibangun kak. Berarti udah pernah main kesini tapi sebagai
1: anak band dulu.
0: Anak band
3: itu 2010 kak.
1: 2010.
0: Oke. Itu kamu
3: aku 2010 itu masih SD kayaknya.
0: Masih SD. Nasha baru lahir ya?
2: Iya.
0: Iya, gimana? Ya ampun. Aduh. Tapi band dulu masih aktif kah sampai sekarang?
1: Sudah tidak. Masing-masing
0: aktif.
1: Sudah jadi bapak-bapak semua. Cuma kalau seperti ini kami masih saling ngabarin. Ini lagi dengar mungkin teman-teman.
0: Oh, halo. Boleh disapa mungkin teman-temannya, Kak?
1: Iya, nama bandnya itu Ruang Tamu Band.
3: Ruang Tamu.
0: Hits banget aku kayak biasa gitu dengar tahun-tahun itu ya di tahun-tahun
3: coba
0: itu,
3: kalau
0: ya beberapa kayaknya event-event kayak
1: di sebelah pernah main di auditorium
0: RRI.
3: Wow, berarti udah lama banget senior nih kak ya.
0: Tapi kan dah harusnya kalau ketemu anak-anak band ketemu sama Sar Sandi. Gitu.
3: Tapi kak kalau untuk sekarang cuman kakak yang aktif untuk ekskul musik gitu.
1: Yang lain ada sih cuma agak beda jalurnya ada yang main-main di hotel begitu.
3: Berarti masih ini ya kak ya?
1: Iya masih
3: lanjut.
0: Masih gitu. Susah kalau seniman kayaknya memang agak susah ya kak.
3: Jiwanya emang udah ini udah melekat.
0: Nanti dia jadi presiden kek, mau jadi anggota DPR kek. Pasti tetap akan tetap bermusik benar enggak?
3: Siapa tuh?
0: Siapa ya? Aduh, Pasha Ungu ada.
3: Iya, aku tahu.
0: Oke, mungkin boleh diceritain Kak prosesnya dan pergilah ini seperti apa sih?
1: Ya, jadi sebenarnya lagu-lagu saya itu ya lagu-lagu dari ngeband dulu. Ada yang di recycle ulang, ada yang belum sempat direkam. Ini salah satu yang belum sempat direkam. Tapi memang sudah ada liriknya, note-notenya sudah ada dari dulu. Jadi agak lama mikirnya mau diapain ini aransemennya seperti apa, terus ajak siapa. Nah, ketemu Najwa ini kayaknya pas ini apa namanya?
3: Suaranya
1: karakter
3: ya?
1: Vokalnya ya. Karena lagunya juga agak apa namanya? Agak nge-pop tapi agak nge-beat juga. Terus liriknya itu masih di zaman-zaman kita dulu, saya enggak tahu sekarang sih karena memang agak beda-beda nih sekarang lirik-liriknya. Betul. Sekarang seperti kalau didengar mungkin itu masih ada sisa-sisanya khas-khas band-band yang dulu seperti itu. Terus setelah itu saya sempat hubungi teman-teman band lain, ini bagusnya diapain, saya mau rencana mau rekam. Jadi hubungi Najwa itu, kami cuma prosesnya itu cuma lewat online. Saya dengarkan, kasih dengar lagu, terus saya videokan, ini chordnya ini begini-begini, diapain begini-begini. Nanti rekaman baru ke studio teman. Jadi ketemu langsung sama Najwa itu paling di sekolah itu tidak bahas ini.
3: Berarti
1: tidak pernah bahas ini.
3: Najwanya nih enggak kayak diseleksi dulu di sekolah kayak butuh berapa orang untuk cocok dengan lagu yang bakal kakak
1: ya ini. Kalau seleksi khusus jing enggak ada seleksi khusus, hanya saja memang dari karakternya dan juga saya lihat memang basicnya juga seperti itu. Ini anak suka musik dan juga dari orang tuanya juga ada background musiknya. Jadi dan juga mau diajak, yang itu yang paling penting. Banyak anak-anak mungkin yang bagus suaranya, skillnya bagus, tapi belum tentu bisa diajak-ajak seperti ini. Dan ini juga jadi pelajaran buat dia, pengalaman buat dia nanti bisa buat single sendiri nanti atau bagaimana, bisa belajar-belajar prosesnya, rekamannya, dari rilisnya itu seperti apa semua. Saya kasih tahu ke dia seperti apa.
3: Keren banget ya.
0: Bener, emang harus berani, karena aku dulu juga sering diajakin kebetulan. Aku malu-malu kan, banyak ini kan kenalan elektron. Jadi sering emang beda tapi sama-sama musik, gak apa-apa dong.
3: Tapi Kak, ini kan lagunya udah lama ditulis. Ada gak sih kayak perubahan-perubahan yang mengikuti zaman sekarang, yang berapa lirik lagu yang diubah gitu?
1: Tidak ada sama sekali.
3: Tidak ada sama sekali.
1: Cuma mungkin dari versinya saja, karena kan dulu versi band gitu. Ada kalau kita latihan mungkin di studio dulu itu ada distorsi-distorsinya. Kalau sekarang lebih ke full akustik, dan juga mungkin ada keyboard-keyboard sedikit seperti itu.
0: Sama tadi sempat di spill juga kalau memang lirik lagu-lagu dulu tuh sama sekarang tuh beda-beda banget ya Kak. Dulu tuh kita kayak berpuisi gitu loh, maksud aku, kamu gitu. Sekarang tuh lebih kalau misalnya itu udah kayak lagu di dalam lirik udah ada kayaknya. Udah ada kayak bahasa-bahasanya tuh udah
1: liriknya gak, sudah ngeslang gitu.
0: Iya, enggak yang kayak baku lagi gitu loh.
1: Sudah jaksel-jaksel.
0: Benar. Aku mau ke Nasya dulu deh. Nasya, ini seperti apa sih kamu gambarin lagu Dan Pergilah ini?
2: Menurut aku lagu Dan Pergilah itu ngegambarin seseorang yang cukup bingung dengan pasangannya. Dibikin roller coaster. Lebih kayak ke ngelepas pergi aja sih Kak. Karena udah ngerasa aku bukan mainan kamu.
0: Jadi langsung pengen pergi.
3: Pergilah.
0: Jadi yang pergi sebenarnya yang bikin lagu ini ya. bukan orangnya yang pergi ya, kitanya yang pergi gitu maksudnya. Oke, kalau berarti ini tentang cinta, relationship. Kamu 16 tahun? Gimana aku kira-kira tuh mengerti lagu
3: dipaksa
0: cinta.
3: Dipaksa untuk menjiwai lirik lagunya.
0: Menjiwai tiap liriknya nih Nasya. Ya, Nasya.
2: Sebenarnya lumayan cukup sulit untuk beradaptasi.
0: Masa sih?
1: Mancing-mancing.
2: Karena jujur dari Nasya pribadi kurang banget Kak pengalaman di relationship or something like that. Cuman karena sering dinyanyiin, sering jamming gitaran di kamar, jadi akhirnya kebawa juga ke jiwa akunya.
3: Aku suka banget sama suaranya. Dari cara ngomongnya aja kayak
0: penasaran ya nanti.
3: Ini ada cinta-cinta Lauranya gitu.
0: Agak-agak cinta Laura, agak-agak mau di Ayunda. Anggun ya kan, ada semua di Nasya.
3: Tapi aku mau nanya lagi nih, Nasya, kamu udah ini emang udah sering manggung kah atau apa gitu, tampil di luar gitu?
2: Kalau untuk manggung event kurang, cuman Nasya sering nyanyi di kafe.
0: Oke.
2: Biasa juga karaokean di kamar bareng mama papa gitaran.
3: Oh. emang jiwa musiknya ada di keluarganya gitu.
0: Emang berarti kamu kenal musik tuh dari umur berapa? Siapa yang ngenalin, Nasya?
2: Dari mungkin 3 atau 4 tahun, Kak.
0: Oh, masih kecil banget. Itu ya, kenapa tuh? Banget. Kenapa bisa ada jamming sama orang tua itu? Musik juga, Kak.
2: Mama papa kebetulan ketemunya di tempat karaoke, sama-sama kerja di sana.
0: Oh my God. Jadi, oh my God. Oke, jadi sama-sama kerja.
2: Iya, jadi Nasya selalu dibawa ke tempat karaoke, okay. Denger lagu-lagu lama juga.
0: Oh, ini sama kayak saya juga. Dari kebetulan orang tua tuh ketemu. Dulu bikin kayak apa sih dulu namanya tuh, Kak, kayak radio-radio an di rumah-rumah pokoknya dulu tuh ada radio.
3: Oh, yang kayak salam-salam gitu ya, Kak, ya?
0: Iya, kayak gitu. Nah, papa mama tuh jadi operatornya. Jadi sekarang karena mungkin sering waktu masih mengandung akrab dengan itu, jadinya aku jadi penyiar. Sama kayak Nasya ya.
3: Mendarah daging ya, Kak, ya?
0: Mendarah daging, betul.
3: Iya, betul.
0: Kita dengerin lagunya enak kali ya. Boleh. Karena penasaran seperti apa suara Nasya dan produsernya. Kalau di sini berarti Kakak produser kah, atau
1: sekalian nyanyinya juga?
0: Sekalian nyanyinya juga. Oh my God. Penasaran.
3: Keren banget. Apa? Tapi sebelum kita lihat di mereka ini tampil secara live nih, terlebih dahulu kita puterin dulu lagunya. Ya, boleh nggak?
0: Boleh dong. Boleh. Dan pergilah dari Sersandi dan juga Nasya.

0: Yeay, itu dia ya lagunya.
1: Dan pergilah, ku takkan menunggumu. Ih, jelas sering banget kak. Kayak sekali denger tuh langsung nempel di kuping, di telinga ya. Nasya, ini kan lagu pertama kamu. Ini juga lagu lumayan bisa dibilang lagu galau lah ya. Dan ini gak ada di, apa namanya, di generasi kamu lagu-lagu kayak gini. Pas kamu pertama kali denger, nah dikasih denger mungkin ini kita mau rekam Nasya. Itu gimana waktu kamu dengar demo lagunya?
2: Waktu pertama kali dengar demo lagunya, aku langsung throwback ke band-band zaman dulu.
0: Oh, jadi iya,
2: kayak Padi. Iya.
1: Oh, benar. Dia tahu lagi. Ya masih ya. Oke. Jadi emang setelah kamu tahu, kamu langsung mau gitu, langsung suka gitu.
2: Sempat mikir dan diskusi juga dengan orang tua sih kak.
0: Tapi ada nggak sih kayak bagian yang susah gitu untuk kamu ini, karena yang terakhir tuh kayak yang boneka-boneka tuh kayak agak susah
1: sih
0: gitu.
1: Aku ingat Asmara Liberasi gitu loh, kayak ada ininya. Kayak ada bunyi-bunyiannya, tapi itu ada liriknya juga ya. Itu lumayan
0: sulit ya sih?
1: Gampang sulit?
2: Dia aku gampang
1: gak? Oh my god. Oh my god. Karena aku penyanyi. Susah kalau penyanyi. Gitu ya. Oke, jadi cukup menarik ya pembuatannya dan segala macamnya. Kalau kita ke Sor Sandi, lagunya tuh menurutku dalam banget ya. Menurutku kayak apa minat lewati orang sampai tercipta ini lagu begitu.
0: Ada enggak sih itu kayak cerita memang ada pengalaman ya gitu dari Kak Sandi gitu,
1: Sur Sandi. Flashback ingat-ingat bareng dulu apa kenapa inspirasinya ini lagu. Ada liriknya dulu Kak atau musiknya dulu?
3: Kalau lagu yang dibikin kan sudah banyak, jadi ya adalah beberapa yang pengalaman sendiri, tapi yang ini tidak.
0: Oh, yang ini tidak.
1: Diantara semua lagu justru yang ini enggak gitu.
3: Ya kali ini tidak. Cuma lebih ke melihat banyak insight dari orang-orang saja. Kan waktu itu kan zaman di kampus, banyak teman-teman yang cerita dia pengalamannya seperti ini, seperti ini. Jadi itu yang diolah mungkin sambil gitaran, terus muncul lagi ingat itu teman lagi cerita, terus sebenarnya di ini dikait-kaitkan juga dengan nonton-nonton filmnya dan lain-lain. Jadi terciptalah lirik-lirik itu.
0: Wow, kirain dari ini ya.
1: Iya, dari pengalaman pribadi. Kita mau banyak-banyak mau tanya-tanya, tapi ternyata dari cerita-cerita orang.
3: Sudah defensif, defensif memang.
1: Sudah persiapkan nih jawabannya biar supaya saya tidak tanya-tanya lagi. Oke. Jadi menurutku menarik kak lagunya, apalagi generasi kakak dan Nasya tuh jauh beda.
3: Ya betul.
1: Nah, gimana prosesnya untuk bisa bersinergi bersama Gen Z ini,
3: nah,
1: apalagi
3: itulah,
1: guru juga.
3: Betul, kita dari milenial ke Gen Z.
0: Iya.
3: Pasti dari karakternya saja susah sekali. Satu dulu dari apa namanya, pasti playlist-playlistnya ini Nasya ini beda sekali sama saya.
0: Betul banget.
3: Jadi saya sering lihat kalau saya juga sempat latih dia untuk lomba nyanyi keluar, dia kelihatan sekali pemilihan-pemilihan lagunya itu yang kekinian memang. Jadi saya coba suruh buka pikirannya, coba dengar gitu lagu-lagu lama, banyak sekali itu yang berteknik tinggi, vokalnya itu cocok sekali, apa dan lain-lain. Jangan selalu ambil yang santai, yang zona nyamanmu saja. Coba supaya range vokalmu juga terbuka sedikit. Ambil lagu-lagu yang lama, banyak itu dari Agnes, apa dan lain-lain. Supaya siapa tahu mungkin dia belum pernah dengar, jadi saya coba untuk arahkan. Nah, dari sisi itu juga cara dia untuk terima konsep lagu ini, saya pikir kemarin ada satu waktu kak itu sempat saya mau kepikiran untuk ubah liriknya jadi full English. Bahkan video pertama yang saya kirimkan aja itu Nasya itu sudah saya Inggriskan liriknya. Tapi makin kesini makin kesini saya coba untuk kembali ke lirik awalnya. Yang saya khawatirkan itu dia terima atau tidak kalau kalau yang seperti ini. Makanya saya coba awalnya Inggriskan supaya dia terima seperti itu.
4: Karena pasti kan dia ini lagu nasi
0: dipancing.
3: Nanti dia nanti dia bilang purba sekali.
4: Iya betul. Strategi ternyata
3: iya, betul. Sudah ada, betul ada videonya, ada di Drive, masih ada sampai sekarang. Setelah itu kami diskusi-diskusi lagi, saya kasih dengar lirik aslinya, dan dia bilang bagus Ji, bisa Ji, dan akhirnya kita bagi-bagi mi partnya, dia di sini seperti itu. Okay. Tapi memang prosesnya lagi kan. Rilis lagu satu lagu ini saja kak, ini lama sekali prosesnya. Dari proses hearingnya itu saya kasih dengar dulu berapa minggu, terus liriknya, setelah itu kita cari studionya lagi. Itu di studio paling lama karena walaupun teman Ji juga itu studionya, tapi tetap apa namanya revisi-revisinya itu banyak sekali. Jadi saya harus bolak-balik ke sana.
0: Cuma kan yang kayak bagian tersulitnya itu di mana kak?
3: Mungkin ke proses mixing masteringnya aja saja. Iya, karena kan kalau dilempar ke platform digital itu harus memang ada yang tune, ada yang standar-standarnya begitu. Okay. Jadi itu yang lama dan yang paling sulit juga karena saya sudah sendiri.
4: Iya betul.
3: Dulu kalau ada teman-teman band saya dia ngisi semua. Yeah, jadi sekarang saya sendiri drumnya saya pikir sama teman itu yang punya studio, bass apa dan lain-lain. Yeah. Saya cuma tok gitar saja. yang lain itu kita saling menghubungi lagi drumnya begini ketukannya apa dan lain-lain. Dan itu lama sekali. Lama sekali prosesnya.
0: Itu berapa bulan kak kalau
3: Kalau rekamannya itu ada 2 bulan. Dan saya ke studio bawa Nahsyah itu cuma 1 kali saja. Karena kan kita tahu sendiri masih remaja, orang tuanya juga saya khawatir. Orang tuanya juga khawatir pasti. Saya dibawa kemana ini anakku?
4: Iya betul-betul, kalau selalu keluar gitu. Ya
3: betul. Ya, walaupun orang tuanya juga sudah ini sudah apa sudah tahu saya seperti apa karena bukan cuma di sini saya bilang tadi saya selalu bawa dia lomba. Jadi sudah tahu saya seperti apa. Jadi walaupun seperti itu saya tetap upayakan supaya saya maksimalkan 1 hari itu Najwa keluar saja. 1 hari saja itu Najwa yang keluar. Jadi yang lain-lainnya itu biar misalnya yang pulang balik seperti itu. Okay. Supaya ini terus lebih ke ininya sih kak yang kami mau apa sampaikan ke orang-orang bahwa sebenarnya tidak tidak ada batasan itu antara murid dan guru untuk berkreasi seperti ini. Walaupun saya cuma guru ekskul, tapi bukan berarti guru-guru yang di dalam kelas itu tidak bisa berkolaborasi sama anak-anaknya di dalam kelas. Dia juga bisa mungkin cari karya lain, mungkin ada yang seperti ada yang tahu melukis apa dan lain-lain, gurunya juga bisa bisa sama-sama bikin karya di situ. Supaya tidak terlalu membatasi ruang gerak guru dengan siswa. Dan juga banyak hal-hal yang seperti pandangan-pandangan agak negatif ke anak-anak yang lebih suka di luar kelas. Seperti itu. Jadi ini kami datang ke sini juga bukan cuma promosiin lagunya, tapi mau sampaikan ke teman-teman guru yang lain juga. Betul. Teman-teman anak-anakku sekalian, mungkin ada yang siswa juga yang mau berkarya tapi merasa terbatas. Jadi ini sebagai contoh buat kalian bahwa sebenarnya bisa juga seperti itu. Ada sebelumnya lagu lagu yang kami buat, yang saya buat itu sama siswa saya yang lain. Itu lagu lagu ekskul. Judul lagunya itu As For You. Jadi itu lagu kami pakai untuk kegiatan event-event kami di ekskul itu. Tapi kami juga lempar ke platform digital. Nah selain itu juga ya ini sama Najwa. Dan tadi saya mau klarifikasi tadi juga karena Umurnya mungkin belum sampai di situ. Bahwa sebenarnya kami juga sudah ada karya yang lain yang sesuai umurnya juga. Ya, okay. Tapi ini kami mau mencoba buat interpretasi kreatif yang lain.
4: Betul.
3: Bahwa ada sesuatu yang bisa dibuat dan juga ini jadi batu loncatan untuk anak-anak seperti remaja-remaja seperti Najwa untuk jangan terkungkung, jangan takut untuk berekspresi.
0: Betul. Emang gitu harusnya Kak Nindi kalau jadi guru tuh kayak harus bisa untuk saling antara siswa itu dan juga guru bisa ini loh membuat suatu hal yang membuat siswanya itu nyaman.
4: Betul. Dan guru-guru ekstrakurikuler sama guru-guru seni memang terkenal dengan guru-guru yang asik. Dari zaman-zamanku pasti selalu kayak guru kesenian itu pasti selalu kayak menyenangkan karena tipe-tipekalnya enggak tahu. Mungkin karena
0: jiwa seninya.
4: Lebih jiwa seni kali ya. Jadi ngobrol sama umur berapapun guru kesenian itu atau ekstrakurikuler
0: ikut berbaur gitu.
4: Ikut nyambung
0: gitu.
4: Cuman memang kayak kurasakan juga itu Kak tantangannya ketika kita mau bikin sesuatu ya, tapi betul, sekolah terlalu kayak iya memandang ini memandang itu nah itu biasa terlalu cuman mudah-mudahan sih karena ini udah masuk di memang zaman digital ya jadi harusnya memang sekali. Open minded sih semuanya ya, gitu sekali. Apalagi ini memang juga. Masalah karya dong karya berkolaborasi
0: karya.
4: Gitu aku mau ke Nasya lagi deh. Nasya, ada yang bilang kamu mirip ini gak sih Citra Scholastika? Kayaknya aku aja ya.
3: Kita tanya dulu Kak, dia tau Citra
4: iya, ini atau tidak? Iya, dia jangan, dia bukan angkatannya. Tapi aku ngeliat dia mirip sih, maksudnya mirip secara ya? Look ya. Tapi kalau inspirasi kamu ada gak dalam bermusik? Siapa?
2: Dalam bermusik mungkin
0: kayaknya artis luar deh.
4: Coba dulu. Siapa tau saya. Siapa nih Nasya?
2: Sebenarnya enggak spesifik ke satu musisi sih, Kak. Ada beberapa.
4: Enggak apa-apa.
2: Utopia.
4: Oke.
2: Billie Eilish juga.
4: Billie Eilish.
0: Oke.
2: Terus aku sedikit ke Avril Lavigne sama Paramore.
4: Oh, Paramore. Kalau sekarang-sekarang ini lagi dengerin yang mana?
2: Sekarang-sekarang aku lagi dengerin Nicki.
4: Nicki. Hex to Jakarta.
0: Emang Nicki salah satu ini sih kayak banyak banget orang-orang yang suka
4: sama Nicki.
0: Nicki. Gen Z sekarang arahnya ke Nicki banget sih.
4: Betul. Kalau Sir Sandi dulu selain mengedulakan diri sendiri karena sudah
0: ada
4: memang kiblat musiknya kemana nih Kak?
3: Kalau dulu zaman-zamannya kita apa ya? MCR mungkin, Hubesteng. Black Parade. Terus kalau ke Indonesia kita mungkin dulu itu ada film Garasi.
4: Aku agak-agak lupa tapi ingat.
0: Emang aku pernah dengar juga Garasi.
4: Vino ya?
3: Ya, Vino
4: pasti. Aku lupa. Kamu tahu Vino Gabastian kan? Jangan bilang enggak tahu ya.
0: Kayaknya mereka berdua seumuran deh.
4: Jangan kan aku tadi bilang 18 tahun. Betul. Kalau sekarang lagi dengar apa, Kak?
3: Kalau sekarang
4: ngikutin juga kah yang baru-baru nih? Rizky Febian.
3: Bisi Luisi. Gimana ya? Kalau sekarang mungkin stuck ke Noah saja.
4: Noah. Oh iya. Dan terjadi.
0: Wow, berarti itu ya musisi-musisi yang menarik banget untuk kita ini.
4: Tapi ini ada aku tuh kan sekarang masa teknologi nih kan, Sir. Terus orang tuh bikin lagu tuh jadi gampang.
0: Iya, bisa pakai AI juga.
4: Bener, ya. Ada kenalan Om, dia tuh sehari-hari benar-benar bikin
0: lagu.
4: Tapi pakai AI terus dibikinin video klip gitu loh. Nah, Sir sebagai mungkin pencinta pencipta musik juga, produser juga yang aktif di dunia musik, gimana sih?
3: Ya, saya sudah
4: lihat ini.
3: Sudah sempat coba juga seperti itu. Tapi
4: juga.
3: Iya, tapi beda, pasti beda. Kalau yang dibuat sendiri dengan yang dibuat AI. Hanya saja mungkin tuntutan zaman juga sekarang. Jadi kalau dia buat lagu dan sekaligus videonya kan di-upload terus mungkin bisa jadi konten, dia dapat sesuatu dari sana. Mungkin itu yang bikin ini sekarang. Tapi kalau dari saya memang bakalan beda, pasti bakalan beda yang dibuat sendiri dengan yang dibuat dari AI itu sendiri. Hanya saja memang ada beberapa teknologi yang mungkin kita butuh juga di saat proses rekaman. Kayak kemarin di studio, walaupun saya belum sempat pakai, kemarin itu ada loop, namanya loop, pengganti drum. Jadi drum manual gak dipakai lagi, kita sudah bisa ngetuk-ngetuk sendiri di keyboard begitu. Ya begitu.
4: Oke, berarti memang sebenarnya masih ngebantuin ya. Cuman kalau dibikinin lagu AI juga kalo tetap
3: full,
4: beda ya.
3: Kalau full pasti beda.
0: Iya, full dibuat. Aku rasa tuh kalau di AI rasanya tuh kurang dapat.
3: Iya betul. Yeah. Itu feelnya best pasti beda.
0: Iya, feelnya emang gak dapat sih kalau.
4: Tapi ada omku memang tiap hari.
0: Pasti bapak-bapak Facebook.
4: Bikin lagu AI. Capek kak. Oke. Nah, ke Nisha lagi deh. Nisha, kamu kan juga ternyata sering-sering ikut lomba.
2: Iya kak.
4: Sekolah juga. Berarti kalau 16 tuh kelas berapa sih?
0: Kelas 1.
2: 9 SMP.
4: SMP. Oh, baru mau masuk SMA gitu ya. Oke. Gimana bagi waktunya antara belajar yang benar-benar harus belajar sama hobi kamu nyanyi?
2: Kalau aku mungkin pakai skala prioritas.
0: Skala prioritas nih kaknya.
4: Kamu udah ada di prioritasnya, gak usah berharap.
0: Oke.
2: Terus kalau semisal kewajiban aku sebagai pelajar sudah terpenuhi, baru aku sisihin waktu juga untuk hobi.
0: Emang kamu hobinya apa sih?
2: Aku hobi nyanyi.
4: Nyanyi apalagi?
2: Gitaran.
4: Oh, kamu suka bisa main gitar?
2: Bisa.
4: Tapi jangan mainin hati. Apalagi kamu suka musik, berarti benar-benar musik ya. Jadi bukan cuma nyanyi doang.
2: Iya kak.
4: Kalau ingat-ingat dulu, kamu lagu-lagu apa sih yang diajarin orang tua gitu? Yang kamu dengar mungkin?
2: Waktu masih kecil, setiap pergi karaoke lagu wajib aku dan Shalom Seven.
0: Coba itu. Bisa.
4: Oke, lagu-lagu berarti lagu-lagu band juga ya?
2: Iya kak.
4: Oke, makanya agak cukup akrab ketika diajak kolaborasi.
2: Betul.
4: Sama dan Pergilah.
0: Emang orang tuanya tuh kayak dengerin lagu-lagu lama gitu ya, biar kamu suka juga gitu ikut.
4: Jangan-jangan bapaknya juga angkatan saya begitu maksudmu? Apa gimana ini?
0: Tapi bedanya kamu enjoy gak sih kayak udah punya lagu sama kak Sandi nih? Ada gak sih kayak keinginan nanti aku pengen bikin lagi deh, bikin lagi lagu baru gitu?
2: Enjoy banget kak, enjoy banget. Sekarang udah mulai-mulai belajar nulis lirik.
4: Lirik. Udah mulai belajar, udah ilmunya diambil sama Sar begitu ya. Bikin-bikin lagu.
3: Dia sudah ada buat lagu.
4: Oke. Kapan bisa diproduksi? langsung kawan bisa Sar. Tapi agak susah memang ya untuk jadi sebuah lagu tuh butuh perjalanan yang panjang gitu ya.
3: Apa ya namanya ya? Insting, butuh insting. Biasa kalau memang instingnya itu sudah ada, kalau kita lagi nyantai-nyantai saja main gitar itu pasti sudah ini sudah tersimpan lirik apa dan lain-lain. Kalau sudah tapi prosesnya ada insting itu yang lama. Saya juga referensinya bukan cuma cerita-cerita dari teman tadi. Saya bilang saya suka nonton film India.
4: Apa nih kalau Honaho nih apa?
3: Siapa nih? Honaho kami kusik tadi gua. Semuanya. Ya dari juga dari apa namanya, dari ya referensi dengar lagu juga pasti harus luas.
4: Betul.
3: Tidak boleh apa namanya terkungkung di satu genre saja. Ini kak, saya bisa kasih pesan kak. Waktu ngeband dulu itu kami jalan-jalan ke radio seperti ini juga, promosi lagu kan. Dan kami itu diterima di semua. Kemarin ini karena saya baru kepikiran lagi di single ketujuh ini untuk jalan ke radio, ketemu Karin kemarin. Saya ke tempat-tempat yang lain, sepertinya ada batasan-batasan genre yang lain. Itu yang saya hampir saya lupa, saya mau sampaikan juga. Ya, ada yang cuma terima yang trash lah, ada yang cuma terima begitu, mungkin kayak ada genre-genre tertentu, bahkan atau mungkin saya yang salah datang ya. Ya bahkan
4: mungkin ke MTV, kalau ke MTV mungkin di luar negeri mungkin memang agak sulit.
3: saya kemarin itu ada radio yang tidak mau kalau genre ini, kalau genre ini begitu ya. Maksud saya kan tadi juga saya sempat kita kakak berdua bilang kalau setelah sekian lama ada lagi yang local heroes kesini.
4: Iya betul.
3: Ya kalau susah seperti ini harusnya jangan dibatasi dong.
4: Benar, ya.
3: Kalau ada yang mau ya silahkan diterima saja.
4: Iya, betul,
3: karena
4: betul,
3: kan
4: betul.
3: Saling ini simbiosis mutualisme.
0: Betul.
3: Kan
0: betul.
3: Kita promosi ini juga ada ini ada program jalan.
0: Betul.
4: Iya, aku baru tahu tuh kak. Mungkin sekarang ini kali ya.
3: Iya betul.
4: Cuman
3: karena
4: aku tuh
3: tidak seperti itu. Kami jalan hampir ke semua yang masuk juga radio.
0: Iya. Betul.
4: Tapi kalau bedanya bermusik sama dulu sama sekarang tuh apa sih kak?
3: Dulu itu banyak sekali festival. Kita enak sekali kalau mau ikut lomba. Bazar juga itu. Bazar SMA. Bazar kuliah itu hampir setiap malam minggu ada kita pasti diajak jadi teman beli kayak
4: basar betul saja. Yang dirobek ya, sih ya, ketahuan di sini aduh gimana nih yang dirobek 2000 tiket
3: bisa
4: masuk.
3: Bawa 2 lagu ya, per kuponnya
0: itu.
4: Ya, aku jadi malu nih, entah malu atau bangga sebenarnya. Oh iya
3: ya, itu beda dengan sekarang susah sekali.
4: Betul.
3: Biaya daftarnya saja aduh sudah
0: mahal ya kak.
3: Iya mahal sekali dan kurang festivalnya.
4: Betul.
3: Kurang sekali.
4: Kalau yang jarang. Betul, yang dari kulit mungkin lebih ke sekarang entertain tuh banyak nih kak. Dulu kan kita taunya oh ngebayin orang kayak keren sekali.
3: Iya betul. Jadi, itu sekarang, juga yang bedanya.
4: Iya sekarang. Ada mis stand up comedy, ada juga karaoke bernyanyi ya, guys. Seperti aja ngeputar nyanyi orang. Jadi pasarnya yang beneran band itu menurutku memang kurang, apalagi
0: ya.
4: DJ kak. Makasih lagi ter-DJ sayang. Jadi itu mi yang maksudnya memang tawa yang akhirnya berkurang kayak lagi kesempatan untuk manggung. Padahal
3: banyak sekali.
0: Banyak sekali ya. Tapi sekarang tuh orang-orang berkarya lewat ini platform kayak TikTok,
4: betul.
0: Instagram cover lagu. Siapa?
4: Nasya,
0: suka nggak sih kayak bikin cover lagu kayak gitu?
5: Kebetulan sering.
4: Oke, di mana kita
0: bisa stalking kamu nih?
5: Di mana? Di Najfa HSSY.
0: Najfa HSSY.
4: Agak susah ya Najfa ya. Kalau disernya, kita mau cek atau update info di mana?
3: Sandi HS.
4: Sandi HS. Sering bikin juga ini nggak kan?
3: Kalau saya sih di TikToknya.
4: Oh, di TikTok. Apa tuh nama TikToknya kak?
3: Sama juga Sandi HS.
4: Sandi HS. Udah dapat pause belum kak?
3: Belum.
4: Nanti sama Kak Raimu kasih tau. Dia juragan gift sebenarnya nih. Diam-diam.
0: Bisa
4: ini dia. Oke, ini ada sedikit games boleh ya Rai ya?
0: Boleh.
4: Ada jadi ini sebutin aja lagu-lagu apa yang bikin ingat di apa namanya ini, nanti aku sebutkan kondisi-kondisinya. Jadi misalnya kalau mau tidur
0: biasanya denger
4: lagu apa gitu ya. Dari Kak Sandi sama Kak Nasya. Boleh ya? Nasya ini bukan tes ini kamu kelas 3 baru tahun ini atau udah ujian?
3: Minggu depan ujian.
4: Semangat
0: mau masuk SMA.
4: Udah ada SMA ini enggak sih tujuan kamu?
5: Udah ada kebetulan.
4: Udah ada di mana?
5: Di MAN 1 Kota Makassar.
4: Wih.
0: Jauh enggak dari rumah kamu?
5: Dekat Kak.
4: Dekat. Justru di berarti di Alauddin ya?
5: Iya.
4: Sektor Alauddin dan sekitarnya. Oke. Okay. Ini aku coba nanya-nanya. Kalau Rai mau nambahin juga boleh ya?
0: Kak Nindi aja. Nanti aku kasih background aja Kak.
4: Oke, lagu-lagu apa yang teringat kalau misalnya lagu-lagu apa yang sering didengerin kalau lagi di jalan? Entah itu ke sekolah atau ke kegiatan atau kemanapun itu. Yang pasti wajib masuk di playlist Sir Sandi dan juga Nasya. Siapa duluan? Atau Rai duluan?
3: Kalau saya ya lagu-lagu 2000-an itu tadi seperti Nauf, Peter Pan, Padi dan lain-lain.
4: Okay. Itu kalau mau on the way
3: ya,
4: selalu. Kalau Nasya lagunya apa?
5: Biasa yang popang mungkin kak.
4: Popang
5: lagu-lagu April atau
4: Hey you na na na na na na. Saya sebenarnya pemusik loh. Jangan main-main ya.
0: Oke.
4: Jadi yang semangat ya. Oke. Itu memang penting membangun mood. Oke. Berikutnya lagu yang didengarkan kalau lagi mandi. Saya jarang aku
0: kan ini doang kayaknya.
4: Kayak yang aku nenek gitu. Nah, gitu ya. Hibdut-hibdut aku kalau okay. Aku. Kalau Nasya lagi mandi bisa dengar lagu enggak sih? Enggak
2: aku kayaknya. Enggak.
4: Ya berarti ya. Maaf. Oke, okay. Kalau mau tidur dari ganti kalau mau tidur dengerinnya lagu apa? Sar Sandi.
3: Ya, kalau lagu mau tidur itu saya suka dengar Nadine.
0: Nadine Amin.
3: Feby.
0: Feby Putri. Oh sama kita pak.
4: Akhirnya dia bisa bersuara. Tadi dia gak bisa bersuara karena Nasya terlalu internasional. Kita terlalu zaman-zaman baheula. Jadi dia gak bisa masuk. Oke, terakhir. Lagu yang didengerin kalau lagi tidak baik-baik saja.
0: Oh.
4: Nasya.
2: Satu lagu bisa?
0: Satu boleh, lagu bisa, satu spesifik lagu. Nih ya.
2: Mm, spesifik. The reason-nya Hoopstang.
4: Oke. Okay. Karena kita enggak tahu, coba kamu bawain. Sedikit aja.
2: That I just want you to know I found a reason for me.
0: Oke, okay, dari suaranya mah
4: enak. Lagu lama juga ya kayaknya ya.
0: Lagu lama.
4: Insting musikku tuh tinggi banget. Aku tahu lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Oke. Okay.
0: Kalau Sir Sandi.
4: Sir Sandi.
3: Apa tadi itu soalnya?
4: Kalau lagi dunia enggak baik-baik saja, lagi mungkin.
3: Kalau saya kita tahu kertas, Ben.
0: Kertas
4: dan apa sih? Kayak tahu kayak begitu ya. Boleh sedikit juga kak, biar kita tahu.
3: Aku bukanlah

0: Oke.
1: Okay. Kangen nggak dulu diululukan wanita-wanita? kayak suara-suara band-band zaman dulu tau Rai kayak ya ampun wanita mana yang tidak mau bersama
0: emang gitu
1: band-band.
0: Ya dulu ya, gitu ya kalau dunia band kayak zaman dulu gitu.
1: Ya tanya kan saya enggak. Kan saya 18 tahun tanya Bapak Anjis.
0: Sersanti dulu di band emang vokalis ya?
2: Ya vokalis.
0: Vokalis. Aku pengen juga sih bikin band sekarang. Bisa enggak ya?
1: Masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa. Kalau kamu bikin band boleh, drum band mungkin ya. Mungkin cocoknya drum band. Oke deh. Udah mau closing tapi
0: ini terakhir kita bisa didengerin sih lagunya di mana aja.
1: Iya, benar-benar.
2: Oh iya, 27 April bulan lalu itu sudah resmi bisa streaming di platform digital, bisa di YouTube, Spotify, Deezer dan lain-lain, platform musik digital. Terus belum ada rencana sih, tapi belum ini. Saya tunggu. Iya betul.
1: Okay.
2: Saya tunggu ini anak lagi kosong karena takutnya dia ada mendaftar SMA.
1: Bener
2: ini.
1: Kan?
0: Karena kayaknya kalau bikin video klip kayak gitu agak lama.
2: Ya agak lama.
1: Iya. Kalau Nasya nggak bisa, aku bisa sih sebenarnya.
0: Jadi
1: video klip doang emang menggerutu doang. Menatap sungai, menatap pemandangan bisa. Adegan-adegan bertengkar. Lalu kalau adegan-adegan video klip zaman dulu kayak gitu-gitu ada bertengkar.
0: Tapi kayaknya kalau video klip sekarang harus ini sih ikut zaman sekarang
1: iya,
0: sih.
1: Iya kak, kayaknya ya.
2: Iya betul.
0: Iya.
1: Berarti kamu mau ngedirect, mau ngebantu ke Sandi nggak?
0: Boleh,
1: boleh. Boleh tuh kak.
2: Asal tidak full AI kan.
1: Capek dengan AI ya. Oke mungkin terakhir nih Nasya, mungkin kalau misalnya ada yang pengen juga jadi penyanyi kayak kamu, mungkin apa sih kuncinya ya, biar berani tampil, biar berani nyoba Nasya?
3: Betul. Mungkin menurut aku percaya kepada diri sendiri kak. Percaya kalau kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya panggung kita sendiri. Kalaupun ada yang nge-head, ada yang hujat dan lain sebagainya, menurut aku itu tangga kita sih, batu loncatan untuk jadi lebih baik lagi.
1: Betul. Emang kamu ada yang hujat? Se-perfect ini masih dihujat? Enggak ya?
3: Enggak.
1: Pokoknya harus percaya gitu kalau bisa. Aku senang banget ini ngelihat kayak Nasya percaya diri gitu ya. Kalau Sir Sandi mungkin harapannya tahun ini ada nggak yang pengen dicapai, dikerjain lagu,
0: mungkin
1: lagu,
0: ada project bareng siswa lain lagi kah? Betul, atau apa kan?
2: Ya kalau jadi itu klipnya mungkin itu klip pertama saya karena sebelumnya belum ada. Dari 7 single itu belum pernah ada dibuatkan klipnya. Terus karena saya juga ditanya-tanya sama teman-teman, kenapa single-single terus ini sampai 7 single?
0: Iya, harusnya ada album ya.
2: Iya, betul. Kalau bisa buat album mungkin tahun depan insya Allah. Tapi itu kan prosesnya agak agak juga. Lama juga gitu. Ya. Saya juga rekaman 7 single itu di studio yang berbeda-beda. Makanya saya kasih single semua karena tidak sama ininya, format-formatnya apa dan lain-lain. Kalau dikasih kesempatan tahun depan bisa. Karena jujur masih banyak sekali lagu saya sebenarnya.
1: Belum masih. Itu kalau itu sebenarnya kalau misalnya lagu yang tersimpan tuh bentuk lirik kah atau
2: saya ada demo? Buku juga.
0: Oh, ada buku.
2: Ya, situ ada 20-30an lagu saya simpan. Sama ada juga yang tidak ditulis sih, ada di kepala saya. Lagi mau ini lagu lagi mau ini yang dikeluarin itu juga saya percaya sama insting saya kalau ini yang lagi ini yang lagi bisa, yang lagi bagus keluar.
1: Harusnya kita tantang ya kira-kira kalau bikin satu kata ini jadi lagu apa gitu. Mungkin banyak gitu tersimpan.
0: Tapi karena waktu kita udah terbatas tinggal ini mungkin terakhir kita bakal dengerin mereka nyanyi.
1: Betul. Sambil nunggu lu prepare dulu Kak, butuh prepare dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit sama Nasya nih. Karena udah mau ujian nasional berarti Nasya.
3: Iya Kak.
1: Udah. Persiapan kamu gimana?
3: Aduh,
1: jauh ini nervous sih. Aku dulu nervous banget tuh SMP.
0: Tapi kayaknya Nasya ini pintar sih di sekolah.
1: Masa dari apanya?
0: Dari public speakingnya aja udah kentara gitu.
1: Udah ini
0: gitu.
1: Ya, iya, udah jago
0: udah
1: gitu ya.
0: Gitu.
1: Betul. Berarti kamu di SMP? SMP mana tadi sorry?
0: SMP 1 Sungguh Minasa.
1: SMP 1 Sungguh Minasa. Oke ya. Ini udah siap dulu atau mau Nasya pemanasan dulu?
0: Udah.
1: Udah siap. Oke.
0: Oke deh, round kedua nanti kita bakal langsung ya, kita bakal dengerin nih live performnya mereka.
1: Sekaligus pamit juga ya.
0: Pamit juga round kedua untuk nemenin kamu di Music Planner hari ini. Thank you banget ya kak ya. Kita tutup hari ini dengan satu lagu dari Sersandi dan juga
1: Nasya
0: dengan lagu
1: Dan Pergilah.

0: Thank you.
1: Keren banget. Makasih Nasya, makasih juga untuk Sir Sandi yang udah main-main kesini. Ditunggu single 8, 9, 10 full albumnya, video klipnya.
2: Betul.
1: Main kesini lagi ya kak ya.
2: Iya.
1: Untuk teman Prodo jangan kemana-mana karena Nindi Samurai balik lagi nanti.
2: Balik lagi, dapat nemenin kamu. Bye-bye.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.
4: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria.
0: Sore Ceria bareng Rai dan juga ada Nindi ya.
1: Betul. Aku ada info, Rai boleh ya?
0: Boleh. Apa aja, aku enggak pernah ini kok, enggak pernah apa membatasin kamu buat ngasih info.
1: Jangan dibatasin, Bu ya. By the way, kamu tahu Lisa Blackpink enggak?
0: Tahu.
1: Kembaran aku.
0: Oh, kembaran ya. Betul. Emang sih kembar banget.
1: Kembar
0: sih.
1: Banget apanya? Kembar. Sama-sama perempuan.
0: Iya, sama-sama punya hidung, betul. Punya mata dua juga.
1: Nah, aku ada kabar terbaru kalau Lisa itu masuk di salah satu line up ceremony openingnya FIFA World Cup 2026.
0: Oh iya. Iya.
1: Wow. Bener. Happy enggak? Aku sih happy ya.
0: Aku sih ya happy juga sih.
1: Betul, happy dong.
0: Happy, iya.
1: Happy banget. Nah, ini aku dapetin sumbernya seperti biasa dari rri.co.id.
0: Yep.
1: Jadi katanya Lisa Blackpink ini bakal kembali, bakal comeback, tampil begitulah ya.
0: Yep.
1: Di acara FIFA World Cup 2026 di LA, Los Angeles, Amerika Serikat.
0: Wow, kayaknya aku harus datang sih Nindi nanti kalau udah opening. Itu kapan sih openingnya
1: FIFA itu World Cup? Openingnya di tanggal 12 Juni.
0: 12 Juni.
1: Betul. Okay. Dan
0: aku siap-siap.
1: Bener, siap-siap kita cuti dulu gitu,
0: cuti
1: ya
0: dulu.
1: Dan gak cuman Lisa Blackpink sebenarnya, karena nanti ada Tayla juga, ada Katy Perry, ada Future, Anita, dan juga Rema.
0: Berarti bakal banyak banget artis-artis top dunia yang bakal tampil ya.
1: Betul.
0: Karena di Amerika juga sih.
1: Yang kurang MC-nya Jini, Rai.
0: Aduh, kayaknya Kak Nindi nih.
1: Kita mau berdua cus.
0: Boleh.
1: Ke LA ya.
0: Boleh.
1: Oke, sama kalau misalnya nanti teman Prodo juga mau nonton tentang Piala Dunia, itu nanti Pro 2 jadi media partnernya.
0: Betul banget. Kan langsung cuman, kemarin ada timnya dari FIFA langsung datang.
1: Betul, langsung di sini. Betul, betul. Pokoknya nantikan saja keseruan FIFA World Cup 2026 di RRI Makassar dan juga TVRI Sulawesi Selatan.
0: Betul. Karena kita bakal siarin dan bakal kalian bisa saksiin juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Namanya Debar.
1: Betul.
0: Tahu enggak Debar apa?
1: Apa?
0: Dengar bareng.
1: Ih, seru sekali.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

102 FM teman terbaik kamu. Sorry ceria, bakal update informasi-informasi untuk kamu di hampir jam 7 ini teman Pro 2 ya. Jadi kamu pantengin aja sambil ada aplikasi keren kamu bisa download di Play Store App Store kamu. Aplikasi ada di digital, bisa kamu dengerin kita kapan aja, di mana aja, baca informasi di situ. Kalau misalnya ada topik atau pengen request, aku lebih cepat baca di live sectionnya. Jadi kamu tinggal join di situ, gratis, nggak makan banyak memori di handphone kamu juga.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 PLB request plus bagian start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat,

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, sorry ceria, lanjut lagi. Nah sekarang aku ada info dari AI-AI-an.
0: AI?
1: Betul.
0: Wow.
1: Pernah denger ini gak sih Rai, beberapa lagu yang dibikin sama AI?
0: Oh, aku udah tahu itu biasanya. Biasa bapakku juga bikin sih.
1: Masa? Ada pikirnya?
0: Bapakku biasa bikin yang di AI itu tuh, yang di Facebook.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kayak, aduh ya Allah, ini kenapa lagunya begitu?
1: Iya, jadi lebih beragam dan lebih kreatif, berkreatif berarti orang-orang selama
0: bapak,
1: ini.
0: Bapak-bapak.
1: Bapak-bapak, bapak-bapak Facebook utamanya. Tapi ini dari artikel rri.co.id, ternyata kalau misalnya kita pakai penggunaan si AI ini, ada dampak positifnya untuk musisi pemula.
0: Kenapa bisa?
1: Karena kadang-kadang kan kita kalau misalnya mau bikin lagu tuh harus ada mixer, harus ada alat musiknya, harus di studio yang proper.
0: Betul,

0: tapi kalau misalnya ada AI-nya ini, jadi kita musisi pemula yang mungkin baru nyoba-nyoba, penasaran ada bakat di bidang musik, itu bisa terbantu banget sama si AI-AI ini gitu. Karena bisa bikin lagu tanpa alat musik, tanpa studio yang proper, tanpa effort lah ya gitu.
1: Cuma ini ya, cuma kasih apa, suruh perintah AI langsung dibuat gitu musiknya.
0: Langsung jadi musiknya. Kamu mau vokalis perempuan, vokalis laki-laki,
1: bisa suaranya ini kayak suaranya Ariel Noah.
0: Bisa gitu. Ariel Noah Pak apalagi Jokowi. Bisa lagi ngeri banget sih Pak. Tapi meskipun bikin mudah untuk musisi pemula, tapi ini juga menimbulkan akhirnya kekhawatiran untuk para musisi. Kenapa atau pencipta bisa, lagu, iya karena banyak yang nilai kalau si pengguna AI ini katanya tuh yang kalau misalnya dipakainya berlebihan itu bisa mengurangi nilai kreativitas manusia.
1: Iya juga gitu. Sih, jadi orang-orang tuh pada malas dia berpikir kayak udah langsung tulis aja begitu.
0: Betul.
1: Langsung menjadi.
0: Padahal dulu estetik kan kita menulis lirik demi lirik. Betul. Kita silaturahmi lagi sama teman-teman karena pakai alat musiknya. Siapa teman-teman yang bisa main gitar dihubungi? Siapa yang bisa main?
1: Ada. Ya, bisa dipanggil Kak Gita gitu. Kita main kok dulu gitar ya.
0: Kalau Rayu cuma bisa mengedit, dipanggil lari-lari. Ya
1: bisa nyanyi Kak.
0: Nyanyi juga.
1: Iya, bisa. Ya, gitu. Emang kalau manusia yang real-real, manusia bukan AI ya Kak ya. Itu rasanya kayak dapat gitu kalau nyanyi. Kalau AI mah kayak datar aja gitu.
0: Betul, soalnya. Betul.
1: Emang gampang dibedakan sih.
0: Betul. Ya. Tapi kamu mau enggak bikin lagu AI? Enggak mau enggak? Iya, nanti kita bikin yang bener ya. Yang bener, yang proper baru kita rilis.
1: Iya, nanti saya nyanyi kita
0: saya yang... Saya apanya?
1: Produsernya.
0: Boleh. Boleh.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Dingin.
0: Aduh, emang sih di sini cuacanya kayak ini ya, di kutub utara ya.
1: Lihat kok ini di mood kok keluar kayak asap.
0: Oh,
1: di Korea. Di Korea. Maaf.
0: Tapi by the way, Didi kan tadi kita udah bahas soal AI dan pengaruhnya pada dunia musik.
1: Iya. Ya.
0: Dan sekarang kita lihat memang AI itu kayak sangat ini ya, sangat berkembang pesat untuk kemudahan bagi manusia.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi tadi kan udah Kak Nindi udah jelasin juga kan soal kayak dampaknya bagaimana, tapi ada juga manfaatnya ternyata.
1: Nah ini
0: kan biasanya kita tadi juga di Musikpreneur ada penyanyi juga kan tadi, ada penyanyi indie yang udah penyanyi indie.
1: Tadi masuk di musisi lokal lah ya, Kadaser Sandi.
0: Iya, dan itu salah satu kayak aktif di bidang musik juga.
1: Betul.
0: Kan? Iya, menciptakan sebuah karya untuk kita dengerin. Bener. Gitu.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada tadi. Apa tadi judulnya?
1: Dan Pergilah.
0: Wow, keren.
1: Aku tuh sering kayak bangga banget gitu loh, kayak kalau ada orang yang benar-benar bisa ngerilis sebuah lagu. Even itu cuman lokal ataupun indie, tapi itu kan gak gampang ya. Tadi kita denger dari awal sampai akhir ceritanya tuh kayak nggak segampang bisa pengerjaan sehari dua hari kan, Rai.
0: Iya kan, kayak berbulan-bulan katanya yang ngerjain. Dan itu kan mungkin tantangannya juga bagi musisi untuk menciptakan suatu karya.
1: Betul gitu.
0: Tapi kalau Kak Nindi nih bicara soal
1: karya
0: anak-anak indie ya, mungkin di Makassar nih, ada nggak sih Kak Nindi yang kayak musisi di Makassar nih yang kayak Kak Nindi suka gitu?
1: Di Makassar ya. Sebenarnya enggak tahu ya. Mungkin tidak terlalu mengikuti Kak, tapi ketika mereka jadi opener atau mereka jadi tampil-tampil, itu akan kuikuti Ji. Ini dingin Pak ya, jangan sampai saya seperti ada di kutub utara. Maksud saya begitu. Okay. Jadi meskipun memang tidak kuikuti, tapi kalau ku dengar ku nikmati Ji. Ada beberapa lupa Kak siapa namanya, yang pasti mereka tuh suami istri gitu, Ruang Baca apa gitu. Okay. Pokoknya mereka tuh suami istri, terus sama-sama bikin lagu dan segala macam.
0: Kayaknya banyak ya kalau di Makassar yang ku tahu. Yang ku tahu kalau di Makassar tuh ada The Routers.
1: Okay.
0: Terus ada
1: Kapal Udara. Nah, salah satu vokalisnya Kapal Udara itu bukan salah satu, emang satu sih vokalisnya Kapal Udara. Vokalisnya Kapal Udara tuh dia bikin sub unit lagi sama istrinya. Lupa kan namanya apa?
0: Iya kan, Kakak maksudnya yang kayak sama istrinya.
1: Heeh, lupa Kak.
0: Banyak.
1: Tapi Feby juga. Feby kita dulu ya? Suka sama Feby kan?
0: Sampai
1: dulu
0: saya suka
1: bener baby, kan, maksudnya sebelum dia masuk ke industri, waktu dia masih indie, aku suka Feby Putri.
0: Aku suka sih, biasa dengerin.
1: I love Feby Putri, I love Dewi Persik.
0: Itu siapa tuh? Alice Burger itu.
1: Oh itu Aldita. Alice Burger. Betul, iya. Siapa lagi kira-kira?
0: Ada itu yang Para Muda, terus gak? Para Muda
1: tadi. Ah iya, ya ampun Kak Ase dan kawan-kawan.
0: Apalagi ya? Itu juga tau. Ada gak sih Kak Nindi yang tau? Silon Seven.
1: Kayaknya itu Ji Dedi. Kayaknya itu Ji yang maksudnya yang kita tahu ya. Dan buat kamu juga yang lagi ada band indinya, boleh ngirimin hasil karyanya di kita.
0: Oh iya, setiap malam Selasa kita ini ada Produa Indie.
1: Betul, kita putarkan lagunya. Kalau beruntung misalnya kita cocok, kita bisa undang kamu juga ngobrol-ngobrol bareng kita live langsung.

teman berdua. Enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: 107,8 FM Produ RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Rai, masih di sore ceria, ada Nindi juga.
1: Tapi sayang banget ya, kita udah mau selesai.
0: Iya, tapi kita dikit-dikit bahas soal Indi dulu ya. Ini sebelum kita closingan untuk hari ini di hari Selasa tahun kedua. Ternyata tuh musik indies tahun kedua ya, dan juga Kak Nindi tuh udah mulai kayak ternyata kalau cuman kayak bikin-bikin sendiri Jeki, kayak apa namanya sih kalau indie tuh?
1: Kayak
0: Bukan AI yang kayak enggak ada ini loh, enggak ada
1: produser
0: indie. Iya, tapi kayak apa sih namanya kalau kita tuh kayak kerja sendiri?
1: Apa sih kalau kerja sendiri? Ya kerja sendiri, Pak. Apalagi namanya, Pak? Aku bingung deh.
0: Aku lupa. Ya kayak meskipun kita kerja sendiri gitu, kayak kita buatnya sendiri, kita kemasnya sendiri, tapi kadang tuh banyak orang yang juga suka gitu. Gak perlu label yang untuk kita kemas menarik mungkin gitu kan. Tapi dari diri sendiri, dari buat lagunya sendiri, itu udah kayak bisa terkenal. Bahkan kayak Feby Putri kan yang awal-awalnya cuma kayak cover-cover lagu, terus buat lagu sendiri dibuat, dikenalin gitu kan, dipublikasi ke mana-mana gitu. Banyak orang yang suka sama lagu indinya.
1: Pokoknya apapun itu, kalau misalnya kamu mau berkarya sebenarnya nggak ada batasan ya.
0: Betul.
1: Mau itu, yang aku mau bilang. Itu pakai yang effort, mau yang mandiri,
0: betul.
1: Apa ngapa-ngapain sendiri, seperti yang bilang nggak masalah. Yang penting hasil karyanya itu dulu. Yang penting bikin dulu deh.
0: Bikin dulu. Lebih baik mencoba dari lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
1: Iya, benar.
0: Jadi ya intinya tahun kedua berkaryalah sebelum kamu sudah tidak bisa berkarya lagi.
1: Betul. Takut banget. Berkaryalah sebelum kamu tidak bisa berkarya. Ya ampun.
0: Ngomong kita aja susah banget ya.
1: Terima kasih Rai. Iya. Sore ceria udah hampir selesai.
0: Makasih Nindi.
1: Tugas kamu, tugas aku juga udah mau selesai berarti.
0: Yap,
1: ya.
0: Udah mau jam 8. Ntar di jam 8 bakal ada music live chat yang bakal menemani Tron P2 di Jaga Malam.
1: Yes, nanti juga akan ada Enggi
0: nemenin kamu. Suci Hiliani yang bakal
1: hadir. Di jam 9,
0: yep, betul. Sampai jam 11 malam nanti. So, aku Rai harus pamit undur diri nemenin kamu.
1: Dan Indi juga selesai nemenin kamu.
0: See you, bye-bye Tron P2. Bye.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: selamat malam.
1: Selamat malam. Good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi. Back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Lazy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu
3: ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh? Indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Ya,
3: dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier
0: Top tier. Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya.

0: kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
1: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orang ya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
0: Ada kerentanan di sana.
2: Rapuh.
0: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermission dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
1: Bener.
0: Jujur ya. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah, Pak? Jangan lambain tangan dulu lah.
0: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
0: Iya bener. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
0: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
0: Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
0: Oke.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
0: Ih, keren, tapi gue mulai keren. Itu sih keren loh.
1: Itu sih.
2: Karena Asia Zemita.
0: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan. Two dan Z. Itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
0: Iya, 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
2: Hashtag filosofi.
0: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipukai banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
1: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
1: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
1: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
1: Jobnya semua diembat.
0: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
0: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya. Mental, karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
0: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
0: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan, dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A to Z.
0: Iya, keren banget.
1: Iya. Hashtag filosofi.
2: Sebuah sikap.
0: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
0: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
0: Yes. Betul.
2: Enggak harus.
0: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang enggak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah enggak pernah kerja sama lagi malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng. Hmm. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
0: Oke.
1: Okay. Kawan lama dari
2: yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
0: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Yes. Kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
0: Wow. Dan wow. Itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja? Kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
0: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
0: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih Kak.
0: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi enggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
0: Iya iya.
1: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu enggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
0: Ada keraguan-raguan enggak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Tapi iya enggak sih gitu.
2: Iya. Ada banget sih. Ada, ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Oke.
2: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
0: itu. Last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insyaallah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
0: Itu dia. Enggak salahnya, enggak ada salahnya mencoba ya. Walaupun harus menunggu sekian lama.
1: Betul.
0: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Yes. Masuk banget nih naikkan gaji admin lah.
0: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
1: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edith. Dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh 90 M habis 100 M.
1: Mungkin
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh ya udahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Gitu. Itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blank crisis personal branding gitu ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya, dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku.
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen ngeklaim mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Kan?
1: Bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka me-verify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat, bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya dua lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utuh The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya dua lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
1: yang
2: waiting,
1: ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah. Masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya, ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit tuh. Agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh. Anjur semua orang kayak gitu, 100 tuh.
2: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Ya, kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FJ ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar. Gue
0: yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti
1: dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngelipingnya sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Serius?
2: Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga
0: banyak kegocek sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Debut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul. Tidik.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu gak sih?
2: Tahu itu yang lagi bener-bener. Tolong, ini kayaknya terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut, planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Bener.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
0: Ada.
1: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Udah.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Betul. Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Gue mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Waiting.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellow-nya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang jam sekarang takut ain, Pak.
0: Tolong di cut aja ya bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis. Okay.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: sama
1: tadi
0: ya. Oke.
2: Thank you ya Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

98 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Enggi hari ini. Setelah tadi kita udah gabung sama Pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan music live chat. Dan balik lagi ke Enggi di Pro 2 Makassar pastinya, nemenin kamu sampai di jam 11 nanti ya. Jadi pokoknya kita bakalan ngobrol-ngobrol soal komunitas juga, dan nanti kita ngobrol-ngobrol di notifikasi malam. Pokoknya kamu harus meramaikan notifikasi di WhatsAppnya Pro 2 hari ini ya, di RR Digital atau juga di Instagramnya Pro 2, oke? Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada lagu pembuka yang kayaknya ini bagus banget. Rai, kamu bisa tebak gak ini lagunya apa?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: move, stop, move.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

zona komunitas gitu, tapi maksudnya di sebuah komunitas gitu ya. Nah kalau misalnya kamu juga nih teman Pro 2 mau sharing pengalamannya kamu soal komunitasnya kamu atau mau memperkenalkan juga, boleh banget langsung aja hubungin Pro 2 ya, nanti kita ngobrol langsung di studio, langsung ke WhatsApp aja di 0811 410 968, mau ke Instagram juga boleh, terere_pro2makassar ya. Dan

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen ya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

jalan-jalan sore. Wih, gimana Mi tuh komunitas jalan-jalan sore? Jadi itu katanya salah satu komunitas yang sangat apa sih namanya? Bukan memorable kita tahu, karena itu adalah salah satu komunitas pertamanya dan itu tuh punya banyak pengalaman karena mereka tuh benar-benar kayak jalan-jalan menikmati banyak tempat wisata gitu. Seru banget ya.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pokoknya kalau misalnya kamu emang seseorang yang selalu mau upgrade diri kamu gitu ya, dalam hal apapun itu, terus kalau misalnya kayak lihat kayak ada komunitas yang bagus di Makassar dan kayaknya cocok gitu dengan minat gitu, dan pokoknya memang

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

02 ya. Langsung aja kirimin cerita kamu malam hari ini di WhatsApp di 08 11 40 968, atau juga boleh ke Instagram @rr_prodemakassar. Boleh komen juga di RR Digital ya. Apalagi bu, khususnya buat kamu yang lagi kangen sama sahabat. Nah, ini waktunya kita cerita bareng-bareng ya. Sampai di jam 11 aku

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Teman terbaik kamu.

hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui 96,8 MHz Broadway RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburat di nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Ustaz Murad, tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman prodo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Kamu kenapa? Kok nangis?
1: Itu kucingnya, kasihan kakek tolong. Sedihnya kalau ada bencana kayak di berita itu ya. Kasihan si Kitty, kucing kita kak, kalau kayak gitu.
0: Gak usah sedih, kan kita bisa siaga dong. Tidak hanya manusia yang butuh pertolongan saat terjadi bencana, hewan kesayangan juga.
1: Tapi gimana ya kak?
0: Pertama, beri penanda pada hewan kesayangan kita. Jangan lupa kita harus punya foto hewan kesayangan untuk jaga-jaga kalau-kalau terpisah dari kita saat bencana. Ingat, kita juga tidak boleh meninggalkan hewan kesayangan kita dalam keadaan terikat atau terkurung dan meletakkannya di tempat yang aman. Satu lagi, kalau tidak dapat membawa hewan kesayangan mengungsi, kamu bisa menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Produa. Balik lagi bareng Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah, teman Produa, buat kali ini di jam 6 sampai dengan jam 7 seperti biasa di sepeda kita bakalan kasih kamu tips and trick ya teman Produa ya. Tapi ini berhubungan dengan aku aja gitu ya teman Produa ya. NPD banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini aku mau kasih tau kamu nih teman Produa, mungkin juga ada yang mengalami permasalahan yang sama. Akhir-akhir ini mungkin juga aku kayak susah banget untuk tidur gitu teman Produa. Nah. Ini ada beberapa hal ternyata teman Produa yang bisa bikin kamu terhindar dari yang namanya insomnia atau susah tidur ya teman Produa. Nah, insomnia dulu sendiri itu bisa muncul gitu karena kombinasi kebiasaan tidur, stres, pola pikir, konsumsi kafein, dan juga kondisi kesehatan atau ritme tubuh yang lagi berantakan nih teman Produa. Jadi kalau misalnya terlalu banyak berantakan-berantakan kiri kanan begitu ya, itu tuh yang bisa menyebabkan kalian semua insomnia nih teman Produa. Nah, kita bakalan bahas lagi selanjutnya teman Produa dan kasih kamu tips and triknya kayak gimana. Kamu harus tetap stay aja di 96,8 FM Produa dari Makassar karena masih bakalan ada Isa akan menemani kalian semua.

Oke, teman Pradua, masih balik lagi bareng sama menemani kalian semua untuk di share ini. Dan oke, kalau misalnya kamu betul-betul punya kebiasaan tidur yang akhir-akhir ini lagi buruk-buruknya gitu, teman Pradua ya. Biasanya yang paling efektif itu bukan cuman obat aja nih, teman Pradua, tapi kamu harus memperbaiki polanya agar membuat otak kamu tetap siaga saat malam nih, teman Pradua. Nah, yang pertama kamu harus atur jam tidur kamu secara konsisten nih, teman Pradua. Bangun di jam yang sama setiap hari termasuk weekend, dan juga jangan balas dendam tidur terlalu lama di siang hari gitu. Kalau perlu tidur siang kamu cuma bisa membatasinya di 20 sampai dengan 30 menit sebelum jam 3 sore. Dan hindari kopi, teh pahit atau teh pekat gitu, teman Pradua. Minuman energy drink atau nikotin yang 6 sampai dengan 8 jam sebelum tidur. Dan cahaya HP atau gadget kamu itu harus dibikin otak tetap siang gitu ya. Kurangi 1 jam sebelum tidur untuk aktifkan mode malamnya. Nah, kayak gitu, teman Pradua, tips yang pertama yang aku share ke kamu. Terus jangan memaksa untuk tidur nih, teman Pradua. Yang paling penting nih, kalau kamu sudah rebahan 20-30 menit tapi makin gelisah, kamu harus bangun sebentar, lakukan aktivitas ringan dan membosankan kayak baca buku fisik, stretching ringan, dan yang lainnya. Terus kamu bisa kembali ke kasur saat sudah mulai mengantuk di teman Pradua.

0: Top.
1: Du du du du du du du du du du.
0: Eh, lagi ngapain?
1: Step listen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua pastinya ya, untuk kamu yang lagi struggling dengan insomnia-nya nih, yang kembali lagi aku mau kasih ingat kamu, jangan sampai kamu maksa untuk melakukan tidur gitu di teman Pradua di 20-30 menit. Kalau misalnya kamu udah di rebahan gitu ya, kamu mungkin harus berdiri dulu sejenak nih teman Pradua. Terus buat ritual sebelum tidur, kayak contohnya mandi air hangat, lampu redup, musik tenang, atau noise hujan gitu ya. Terus nafasnya kamu harus tetap perlahan. Kayak misalnya ditarik 4 detik, terus ditahan 4 detik, dibuang 5-8 detik. Terus kamu bisa ulangi 5-10 kali untuk membuat kamu jauh lebih rileks.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan juga kendaraan yang ada di Kota Makassar itu sepadat apa sih, alias informasi lalu lintas sebentar. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, intinya gitu ya, kalau misalnya kamu menghadapi insomnia gitu, terus kamu harus hentikan overthinking pada saat jam tidur. Jangan kayak mau lihat jam terus

berkualitas untuk tidurnya gitu ya. Kamu hindari terlalu berat kalau misalnya dekat-dekat dengan jam tidur, teman Pro 2. Oke, iya. Nah, kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena di sini saya masih bakal kasih tahu kamu informasinya yang udah tadi saya spill buat kalian semua. So, dan gue Dewa, and keep running on 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Masih menemani kalian semua teman Pradua di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita bakal lanjut lagi kasih tau kamu ya untuk perkiraan cuaca untuk edisi hari ini teman Pradua. Nah, untuk saat ini teman Pradua ini berada di 28 derajat Celcius. Pantas dingin banget ya. Apalagi kalau kamu di dalam ruangan ber-AC dingin banget nih teman Pradua. Dan almost untuk sepanjang hari ini akan tetap berawan ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam nanti, atau saudaranya dari 29 ke 30, terus nanti kalau misalnya ke 16.00 akan 29 derajat Celcius kembali, dan itu kan terus turun-terus di teman Pradua di 17.00 28 derajat Celcius, 18.00 juga 28 derajat Celcius, 19.00 nanti 27 derajat Celcius, 26 di jam 20 sampai dengan jam 22 di teman Pradua. Untuk kecepatan angin itu bertiup dari kecepatan 2,1 km per jam sampai dengan yang paling kencang itu di 7,5 km per jam teman Pradua ya. Sebentar di jam 10 sampai dengan jam 11 pagi ya. Dan untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, jadi untuk yang hari ini pengen beraktivitas enak lah ya, kalau misalnya berawan gak terlalu padas juga. Tapi pagi ini dingin banget, sumpah ya teman Pradua ya. Nah, untuk kamu yang lainnya juga yang masih stay tune di sini, kamu jangan kemana-mana karena masih akan ada informasi dari seputaran jalan yang ada di Kota Makassar, kayak gimana kondisi trafiknya. Dan gue Dior, Niki Pranik Onan, Sikpulang FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep di sana. Asyik, gak ketahuan. Nginep di sana lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, kalau misalnya kamu masih pengen terkoneksi dengan kita, aku mau kasih tau kamu caranya gampang banget. Kamu langsung aja tinggal buka App Store ataupun Play Store kamu. Sebelum kamu cari RRI Digital, teman berdua ya, kamu ke App Store ataupun Play Store kamu, terus buka search RRI Digital nih, teman berdua. Ini one stop entertainment, one stop music, one stop information juga di dalamnya nih, teman berdua. Banyak banget yang bisa kamu dapetin. Nah, saya coba download sekarang juga ya, teman berdua ya, karena selain kamu bisa terkoneksi dengan penyiar dari Pradua RRI Makassar, kamu juga bisa terkoneksi dari Sabang sampai Merauke di teman Pradua RRI seluruh Indonesia. Keren kan? Terus juga kamu bisa dapatin banyak hal di sana, ada podcast, ada informasi-informasi, terus ada kreativitas-kreativitas dari seluruh RRI yang ada di Indonesia, terus ada sandiwara radio, ada mini drama, banyak banget deh. Pokoknya kamu bisa langsung aja download sekarang juga, karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.